Lagunya Sinaran dari Rosa Teman Pro 2 buat nemenin kamu masih di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Habis ini aku lanjut sama lagunya Bernadia Rabun Jauh ya. Aku Rabun Jauh juga sih sebenarnya, cuman sedikit dan jangan nambah ya, please. 0,50 ya. Sebelah kiri, kananku silinder 0,50. Oh, transparent banget ya. Oke. Aku sapa juga selamat pagi buat Teman Pro 2. Ada Kak Yoyo Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Selamat pagi Kak Shirley. Absen dulu. Saya duduk manis di belakang saja sambil menikmati musik asiknya Kak Shirley. Wah, terima kasih. Semoga lagu-lagunya asik buat nemenin duduk-duduk manis sambil nyeruput teh atau kopi. Kak Yoyo, emang sih itu jadi salah satu hal yang sering dilakukan ya bagi laki-laki, bahkan perempuan pun juga senang-senang aja sih saya sih kayak gitu ya. Karena kayak, tapi pikirannya jangan kemana-mana banget ya. Mana gak bisa lagi. Iya, wajar-wajar aja sih. Semangat ya, have a nice day buat Kak Yoyo. Tetap stay tune di sini, mau diputerin lagunya siapa sambil dengerin musik, ya kan? Mungkin mau diputerin titik-titik di ujung doa, apa mau yang lain boleh bagi tahu ya. Selamat pagi juga buat Teman Pro 2 Theodorus Yudhistira di Magelang yang mau request lagu Semenjak Ada Dirimu. Oke, boleh banget. Sambil aku juga masih puterin lagu yang tadi di request sama Teman Pro 2 Mr. Johnny.

Itu Sunday dari Justice Crew, teman Pro 2 buat nemenin kamu aja. Selamat pagi buat teman Pro 2, Dia Ristanti yang sudah lama aku tidak ketemu deh. Berapa lama ya? Selamat pagi Pro 2, selamat pagi Shirley. Hai, pagi juga. Tangan aku dadadadan loh ya. Satu minggu gak dengar suaranya Shirley, akunya yang lagi sakit. Oh, lekas sembuh, lekas membaik ya Kak Dia. Sekarang gimana kondisinya, sudah lebih enak atau masih belum begitu fit Kak Dia Ristanti? Apa yang dirasain kalau boleh tahu? Lekas sembuh, lekas membaik, tetap semangat untuk sembuh ya. Istirahat dulu. Pikirannya juga dikontrol dulu, minum makan yang cukup dan yang bergizi ya. Semangat, lekas membaik Kak Dia Ristanti. Saya kangen dengan

Lucu-lucunya Kak Diaris nanti juga loh kalau ngerespon lagi siaran. By the way, aku request aja Jogja Lantai 2 deh, Shirley. Selamat bertugas, terima kasih. Siap, Jogja Lantai 2 langsung aku putar setelah ini untuk jadi doa untuk saya. Dan semoga ini menjadi doa untuk Kak Diah lewat lagu ini biar makin selalu sehat. Amin, amin, amin, amin. Jumat ya, ini semoga jadi Jumat yang penuh berkah aja deh buat Teman Pro 2. Selamat pagi juga buat Teman Pro 2. Wow, saya gak bisa sih seperti ini selalu ya pagi-pagi. Udahlah, saya pagi terus aja kalau gitu ya. Request ya, mohon maaf. Soalnya Panca pagi-pagi udah mengin-mengini saya gitu loh. Jadi saya tuh termotivasi untuk cuman pengen aja gitu, nggak terrealisasikan gitu. Sedih banget nggak sih? Jangan sedih lagi ya. Nggak boleh sedih ya. Udah ah, cukup sedih-sedihnya ya. Ada Teman Pro 2 Panca, ini foto sudah berlalu atau saat ini kalau boleh tahu? Ini di mana? Di TW atau di mana Panca? Bagi tahu dong. Kayaknya sih di TW ya, apa di mana ini? Oh ya benar, TW ya. Ada captionnya juga ya. Jadi nih Panca tuh lagi ngirimin foto Teman Pro 2 dengan belakangnya tuh pemandangan alam TW gitulah ya. Terus ada ini, saya zoom dulu. Ayam goreng ya, ayam goreng tepong, paha, nasi. Ini ayamnya digeprek. Ini ayam kan, bukan apa bebek toh, kayaknya ayam sih ini aku lihat ya. Terus ini apa, kopi? Iya betul kan, kopi atau coklat. Terus ini apa ya, bukan tempe sih kayaknya. Apa ini Panca, pesan apa? Terus ya terlihat nikmat sekali lah ya pemandangannya. Awannya sih banyak Teman Pro 2, cuman tetap seru aja sih gitu ya. Kemarin sore Shirley, ayam geprek sama pisang goreng. Oh iya, pisang goreng ya ini ya. Kayak gak pernah makan pisang goreng aja. Nah dari sini saya gak begitu kelihatan, maaf ya. Makasih udah di-share. Dan captionnya gini, tidak semua yang kita cintai harus kita miliki. Damn. Seperti gunung yang kita daki, dia indah tapi tak bisa benar-benar dibawa pulang. Semakin tinggi kita melangkah, udara semakin tipis. Dingin semakin terasa menyelimuti. Di situ kita belajar bahwa tidak semua kehangatan bisa kita genggam selamanya. Kita mungkin sering merasa tidak berguna, tapi jangan lupa bahwa semesta selalu mengajarkan pada kita tentang batas-batas rasa dan kemampuan kita. Kita bukan tidak sempurna, tetapi kita itu sempurna dengan segala kapasitas yang sudah dituliskan.

0: FM. Informasi cuaca pagi ini.
1: Jogja Lantai 2, aku kasih lagunya spesial buat Dia Ristanti yang udah dengerin Prodo FM Solo pagi hari ini. Dan sudah dengerin lagunya Shelly, semoga energi baiknya bisa nyalur ke Kak Dia Ristanti. Dan semoga makin happy, makin sehat ya. Oke, amin ya yang rabbal alamin. Oke, aku sekarang mau kasih info cuaca buat teman Pro 2 nih di wilayah Solo Raya ya. Nanti juga ada info lalu lintas dan juga info lowongan kerjaan. Oke, aku mulai dari kota Surakarta. Untuk saat ini berada di 25 derajat Celcius ya teman Pro 2. Tapi untuk perakiraan cuaca di wilayah kota Solo hari ini berawan dengan suhu antara 24 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya kita beralih ke wilayah Boyolali yang diperkirakan turun hujan ringan dengan suhu antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah Klaten juga sama dengan Boyolali, yaitu perakiran cuacanya hujan ringan dengan suhu antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Masih sama, mengutip dari bmkg.go.id, wilayah Sukoharjo perakiraan cuacanya berawan, suhunya dari 24 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian lanjut lagi ke wilayah Wonogiri yang cerah hari ini perakiraan cuacanya, suhunya antara 23 sampai 31 derajat Celcius. Next, Karanganyar kayak Solo ya. Kenapa? Perakiraan cuacanya tuh berawan dengan suhu antara 23 sampai 29 derajat Celcius. Wah, seru sih ini ke TW sih. Seru sih. Ah, sedih banget. Udah. Selagian cerah juga antara 24 sampai 31 derajat Celcius untuk suhu di wilayah Sragen. Jadi Solo Raya cukup variatif, ada yang hujan ringan, ada yang cerah, ada yang berawan. Jadi pastikan kamu tetap jaga kesehatan.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita geser dulu ke informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Kira-kira pantauan arus lalu lintasnya seperti apa? Sekarang aku sudah tersambung dengan rekan Bagus yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Solo. Selamat pagi rekan Bagus.
2: Selamat pagi kembali Pak Charlie.
1: Jih, gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini? Laporan selengkapnya.
2: Ya, makasih Pak Charlie. Kita sampaikan ke Demormat. Selamat pagi untuk pendengar Pro 2. Kita sampaikan untuk lalu lintas yang terpantau di hubungan Kota Surakarta di ruangan Cisirum ya. Yang mau masuk ke Kota Solo, terutama di Simpang Kleco. Yang mau terpantau untuk lalin juga ramai, maupun sebaliknya di Jalan Papangan ya ini, yang dari underpass Makang Haji juga ramai. Kita bergeser ke Parukah, yang dari barat juga terpantau ramai, maupun yang dari utara Jalan Profesor Suharto terpantau lancar. Langsung kita bergeser di Simpang Kerten, yang dari arah Parukah yang mau ke Jalan Ahmad Yani maupun yang mau ke Purwosari juga terpantau ramai lancar. Beliau langsung bergeser di Purwosari dari sisi barat ya, dari Kerten tadi juga terpantau rame, maupun yang di Jalan Hasanuddin ataupun sebaliknya Perintis Kemerdekaan. Kalau untuk Perintis Kemerdekaan satu arah ya Kak Sherly, khusus kontraflow feeder yang mau ke utara. Dan kita lagi geser di Gendengan. Di Gendengan baik dari barat dari arah Purwosari juga rame, maupun dari Jalan Dr. Muwardi maupun sebaiknya yang dari selatan Dr. Wahidin juga terpantau rame lancar. Dan langsung bergeser di Simpang Sewedari, baik dari yang ke selatan Jalan Bayangkara maupun Slamet Riyadi yang dari Bendungan ke timur juga rame lancar. Dan ke Simpang Ngapeman, baik dari Gajah Mada maupun Honggo Wongso juga terpantau lancar. Dan bergeser lagi ke Simpang Pasar Pon. Pasar Pon baik dari Diponegoro, Gatot Subroto. Gatot Subroto satu arah ya Kak, yang dari selatan ke utara juga ramai lancar, maupun di Gladak juga terpantau lancar. Langsung kita bergeser sisi timur di Jalan Poaring Road yang masuk juga terpantau ramai lancar, maupun Jalan Mayor Ahmadi yang dari Putri Cempo maupun Jaya Wijaya juga ramai lancar. Dengan Kak yang kita sampaikan di ruangan sisi room di pagi hari ini terpantau paling ramai lancar dibanding tadi ya Kak, 30 menit yang lalu.
1: Baik.
2: Itu ramai sekali yang masuk ke Kota Surakarta. Demikian Kak yang kita bisa kita sampaikan ke pendengar Pro 2. Saat ini rambu-rambu lalu lintas, tertib berlalu lintas, cermin budayanya Wong Solo.
1: Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Mas Bagus. Itu tadi teman Pro 2, pastikan ya kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Zaman Pro 2, belakangan ini penipuan yang mengatasnamakan bea cukai itu tambah banyak dan juga tambah sering loh. Modusnya macam-macam, mulai dari penipuan jual beli online, penipuan lelang palsu, dan juga penipuan kiriman dari luar negeri.
1: Yuk waspada biar kalian gak kena tipu. Caranya gampang kok. Kalau ada permintaan pembayaran bea masuk dan pajak impor, jangan mau kalau harus transfer ke rekening pribadi. Yang benar harus ke rekening penerimaan negara dan memakai kode billing. Kalau ada info tentang lelang dari Bea Cukai, cek dulu di website lelang www.lelang.go.id. Selain di website itu, sudah pasti itu penipuan. Kalau ada yang bilang kamu dapat kiriman barang, cek dulu di website www.beacukai.go.id/barangkiriman atau di aplikasi mobile Bea Cukai.
0: Dan atau kalau ada yang kontak kamu dan juga ngaku-ngaku petugas Bea Cukai, buruan hubungi kantor Bea Cukai Surakarta. Kamu bisa telepon di 0271 719 601, atau kamu juga bisa aduin lewat WhatsApp di 0896 980 50 ribu, atau juga bisa melalui akun Facebook dan juga Instagram @beacukai Surakarta.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Info Loker dari Instagram Disnaker Kota Surakarta, teman Pro 2. Ada info loker untuk tenaga teknis kefarmasian dengan pendidikan minimal D3 farmasi, punya STR aktif, punya kemampuan komunikasi yang bagus, terus juga menguasai Microsoft Office ya. Yang mau bersedia bekerja dalam tim dan juga sistemnya shift, teman Pro 2. Ini di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo ya, teman Pro 2, membuka posisi tenaga teknis kefarmasian. Lanjut lagi, ada info loker dari Hoplun Klaten yang mau hire industrial engineering officer dengan kualifikasi D3 atau S1 industrial engineering ya, teman Pro 2. Terus kalau bisa sih udah punya pengalaman 1 tahun lah gitu. Kalau kamu mau kepoin, silahkan cek di Instagram di Disnaker Kota Surakarta, atau kamu bisa kirim CV dan lamaran kamu ke email info.solounit2@hoplun.com di situ, atau menghubungi WhatsApp 0813-9248-0702. Lanjut lagi, ada info loker dari ini Teleperformance, teman Pro 2, yang dikenal sebagai TP, yang memang ini tuh perusahaan global terkemuka dalam layanan bisnis yang terintegrasi secara digital, yang membuka kesempatan buat kamu khusus disabilitas Daksa untuk bergabung sebagai customer expert bahasa. Syaratnya kamu bisa cek juga di Instagramnya Disnaker Kota Surakarta. Yaos. Lanjut lagi, ada info loker dari Kondang Motor yang membuka peluang untuk bergabung di beberapa posisi seperti administrasi, marketing advisor, brands manager, supervisor marketing, mekanik, terus service advisor juga ya. Silahkan teman Pro 2, kamu langsung cek selengkapnya di Instagram @disnaker_kota_surakarta.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

0: Waspada di Battle Sound Today, aku punya lagu dari Nona, girl group asal Indonesia yang keren-keren juga, teman Pro 2. Anggotanya ada 4 orang dan dia punya lagu baru yang happening juga.
1: Jalan-jalan dengan super.

Kamu mau pilih yang mana? Heavy rotation yang JKT48 atau Nona Rollerblade? Kasih tahu sekarang di WhatsApp Pro 2 081327866966. Aku lanjut sama lagu yang di-request sama teman Pro 2 Zulia di Jakarta. Request lagunya Angie Carvalho, Remo.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

ini tuh lagi jadi lagu favorit aku banget, Teman Pro 2. Aku kasih spesial buat kamu yang spesial. Dan buat Teman Pro 2 juga yang belum pilih lagu, silakan aja mau pilih lagunya Nona, Rollerblade, atau lagunya JKT48 Heavy Rotation. Kasih tahu sekarang di 081-327-866-966. Aku kenalin sama lagu favorit aku juga dari Dua Lipa, dan lagu ini juga maksudnya. Oke, baiklah. Be the one.

0: I Could Be The One For You. Lagunya dari Dua Lipa, Be The One, spesial buat kamu aja. Dan aku mau nungguin kamu yang belum pilih lagu. Silakan aja, aku mau spill lagi dikit ya. Lagunya dari Nona, Roll Blade.
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku.
0: Kalau kamu sebelumnya mungkin udah pernah dengerin lagu Nona yang Shoot ya, teman pro 2. Kayak mana tuh, aku lupa. Tapi bagus juga sih itu. Cuman Roll Blade ini juga lagi happening banget. Kalau lagunya JKT48 Heavy Rotation pasti kamu juga udah tahu lah ya, teman pro 2.

Yes, pilih salah satu aja, mana lagu yang mau kamu pilih? Kasih taunya sekarang banget di 081-327-866-966 sambil aku bacakan lagu yang WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah masuk dan sudah pilih lagu di Battle Song hari ini. Dari Nona atau dari JKT48 ya, yang lebih banyak dipilih. Selamat pagi buat teman Pro 2 Maina. Hai Maina, sehat-sehat buat kamu. Dari Maina Shirley, BST hari ini aku pilih lagunya JKT48 ya. Oke, boleh, terima kasih. Happy rotation. Lanjut ada teman Pro 2 Paramita. Halo, kayaknya udah lama gak ketemu sama Paramita ya. Dari Paramita mau request, sorry bacanya kenapa jadi request ya. Mau pilih lagu dong Kak Charlie di BST, aku pilih lagunya Nona aja. Oke, terima kasih, karena lagi suka aja sama Nona, lagi ngikutin banget. Oh iya, emang sih kita harus dukung ya, kayaknya dia tuh layak juga tampil di Coachella sih, kayak barengan sama Cat's Eye ya kan, dan Blackpink jelas ya, itu Blackpink sama-sama. Mereka berempat juga gitu ya. Tapi kalau Cat's Eye dia berenam sih. Tapi bagus ya. Berenam apa berapa? Kayaknya enam deh. Apa lebih ya? Lupa. Tapi bagus emang. Lanjut lagi ada teman Pro 2 Lina di Sukoharjo. Kak Shirley, BST-nya aku pilih lagu Nona ya. Diputer. Siap dong. Seperti biasa pasti diputerin. Lanjut lagi ada teman Pro 2 Fahmi request. Kenapa saya bacanya dari tadi request mulu sih? Udah mau request aja ya saya ini ya. Udah mau Pro 2 Hitlist. Mau pilih lagunya dari JKT48 OT, boleh. Lanjut lagi ada teman Pro 2 Ganis yang mau pilih lagunya Nona Share. Oke, terima kasih. Lanjut BST-nya. Aku scroll dulu di siapa ini. Lanjut ada Putra di Karanganyar. Lama gak ketemu Putra ya aku kayaknya nih. Dari Putra di Karanganyar, BST pada hari Jumat. Kali ini mau pilih lagunya Nona aja. Oke, terima kasih. Hei Nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Enak deh lagu itu ya. Esok kan masih ada kayaknya judul lagunya. Lagu lama. Lanjut lagi, ada siapa Shirley? Lanjut ada dari teman Pro 2 Keja di Solo. Dari Keja di Solo pilih lagunya JKT48. Terima kasih Keja. Lanjut ada juga teman Pro 2 ini. Siapa ini? Enggak ada namanya. Saya cek dulu ya di info kontaknya. Teman Pro 2 Dias. Halo Dias, salam kenal ya. Pro 2 RRI Surakarta, saya sedang mendengarkan via streaming, ikut BST-nya lagu JKT48. Oke, terima kasih. Lanjut lagi, ada siapa lagi coba? Oh, ada Mas Yoyo ya. Dari Mas Yoyo, Kak Yoyo yang selalu setia pilih lagunya Nona. Oke, boleh sekali. Udah semuanya nih teman Pro 2, terima kasih yang udah nemenin aku, udah pilih lagu di BST juga. Aku putar dulu lagunya Nona Rollerblade, abis itu JKT48 Heavy Rotation. Enjoy the song.

0: Teman Prodo, sekarang kita masuk ke zona ngopi, zona ngobrol pagi. Jadi stay tune di Prodo FM Solo aja. Masih ada lagu-lagu yang aku puterin juga buat kamu yang masih mau gabung sama aku, mau request lagu atau kamu mau titip salam, boleh banget. Silakan aja WhatsApp di 081327866966. Hari Jumat, berarti zona ngopi akan ngobrolin tentang lingkungan hidup. Kalau kamu juga mau bagi tahu sesuatu, silakan aja WhatsApp-nya di nomor yang sama ya. Dan dengerin juga lewat aplikasi RRI Digital ataupun streaming lewat rri.co.id.
1: Siap. Playlist udah siap, semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di zona ngopi, ngobrol pagi.

0: Cinta adalah kunci kebahagiaan. Tapi mengapa kita tidak pernah tahu bagaimana mencari cinta? Apalagi untuk mengetahui kapan cinta itu datang berkunjung. Dari film Andai Ia Tahu.
1: Kuatamu.

Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 di Zona Ngopi. Kita akan bahas seputar lingkungan hidup ya. Dan kalau ngomongin lingkungan hidup juga cukup beragam sih teman Pro 2. Kemarin aku juga abis lihat juga di sosial media, ada 3 geopark Indonesia yang diakui sama dunia dan resmi mendapatkan kartu hijau dari UNESCO. Gak cuman itu, gak usah jauh-jauh sih, kalau di Surakarta sendiri ngomongin lingkungan hidup, aku selalu amazed dan mau kasih appreciate sama rekan-rekan dari DLH yang luar biasa banget sih. Berasa gimana ya, tanpa teman-teman dari DLH tuh gimana ini kota Solo gitu ya. Kayak kita gak akan senyaman ini gitu ya. Karena pagi-pagi tuh aku ngelihat kayak udah dibersihin, terus tanaman tuh juga diperhatikan, terus sampah-sampah, terus apalagi di jalan Slamet Riyadi itu kan pohon-pohon ya teman Pro 2. Gak cuma Slamet Riyadi, di jalan mana itu namanya, Colomadu ke timur ya, ke arah Manahan, Adi Sumarmo tuh pohon juga banyak banget, rindang-rindang lagi di sana. Lebih rindang gitu dibanding sama jalan Slamet Riyadi. Cuman itu pagi-pagi jam berapa ya? Kadang jam 7 lewat gitu ya. Itu tuh masih dibersihin, disapu gitu loh. Padahal apalagi kalau pas lagi musim gugur gitu, daunnya banyak banget teman Pro 2. Gak usah jauh-jauh, kayak di halaman RI Surakarta aja juga. Jadi setiap pagi ada kawan aku Mas Gary yang selalu membuat saya semakin nyaman ngelihat dari jendela Pro 2 gitu ya. Karena udah bersih banget gitu, makanya vibesnya selalu enak di pagi hari. Jadi luar biasa, jadi pengingat buat aku juga sih, agar selalu menjaga kebersihan ya di kota Solo, apalagi lingkungannya juga enak ya. Sekarang banyak tempat-tempat ya, coffee shop lah ya teman Pro 2, terus banyak yang jualan, tapi lagi-lagi harus berada di tempat-tempat yang memang sudah disediakan gitu ya. Jangan sampai akhirnya malah mengganggu lalu lintas, terus juga mengotori jalan, terus jalan pedestrian juga kalau bisa tuh clean ya teman Pro 2, enggak dipakai parkir dan lain sebagainya gitu lah, masih bisa buat jalan kaki gitu. Nah, tapi mungkin kalau lagi jalan-jalan di kota Solo, bagi beberapa orang juga memperhatikan pembangunan Masjid Taman Sriwedari ya. Kira-kira sampai kapan sih ini dibiarkan gitu aja? Ini mau dilanjut gak sih gitu ya? Nah, aku kasih infonya aja dari rri.co.id bahwa pembangunan Masjid Taman Sriwedari yang sempat mangkrak ya dari tahun 2021 ini direncanakan lanjut. Hal ini disampaikan setelah peninjauan oleh Kejaksaan Agung bersama dengan Wali Kota Surakarta di kawasan Sriwedari hari Kamis kemarin 7 Mei 2026. Dalam peninjauan itu, Wali Kota Surakarta yaitu Respati Ardi juga ikut memaparkan konsep penataan kawasan Sriwedari kepada pihak Kejaksaan Agung. Nah, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya melanjutkan pembangunan masjid yang sudah lama berhenti gitu. Emang sih proyek Masjid Taman Sriwedari ini mulai dibangun tahun 2018 saat masa kepemimpinannya Wali Kota Pak FX Hadi Rudiatmo ya. Tapi sejak 2021 pembangunan terhenti dan belum kembali dilanjutkan sampai sekarang. Dari Wali Kota Surakarta saat ini yaitu Mas Respati Adi menyampaikan kalau upaya penyelesaian masjid itu masih dalam tahap ikhtiar bersama ya. Dia pun juga meminta dukungan dari masyarakat agar proses itu bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, pihaknya juga berharap seluruh proses bisa diselesaikan dengan baik, tapi terkait mekanisme kelanjutan pembangunan itu belum bisa disampaikan secara rinci. Nah, info selengkapnya boleh banget teman Pro 2 baca melalui rri.co.id ya. Karena Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Solo yaitu Nur Basuki juga bilang kalau kelanjutan pembangunan itu membutuhkan perhitungan ulang dari panitia sebelumnya, dan hal ini tuh penting untuk mengetahui kebutuhan anggaran yang masih diperlukan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.

Gimana lagu-lagu yang aku putar buat kamu? Nambah mood bagus gak, teman Pro 2? Harapan aku sih kayak gitu ya. Oke. Masih ada info-info terupdate juga dari rri.co.id. Kemarin Dinas Perhubungan Kota Solo tuh memberikan respon yang tegas lah terkait beredarnya aduan masyarakat di media sosial tentang tarif parkir sebesar Rp10.000 di kawasan Rumah Sakit Muwardi ya. Dan Dishub memastikan ya akan mengambil tindakan hukum ya berupa pencabutan kartu tanda anggota atau KTA bagi juru parkir yang terbukti melanggar aturan tarif resmi. Dari Kepala Dishub Kota Solo, Taufik Muhammad juga menyatakan kalau pihaknya sudah menerjunkan tim ke lapangan untuk memanggil seluruh pengelola parkir di sekitar rumah sakit itu. Ya, meski dalam pengecekan awal petugas belum menemukan jukir yang melakukan pungutan liar itu, tapi pengawasan terus diperketat, teman Pro 2. Gitu deh. Wah, jadi keinget ceritanya Ridho Yaksono kemarin, kapan waktu itu, tapi nggak di sini sih. Nah, Taufik juga mengakui bahwa kepadatan parkir di rumah sakit itu sering terjadi di beberapa hari, hari-hari tertentu gitulah, terutama hari Senin ketika jumlah pasien tuh lebih banyak, bludak gitulah, teman Pro 2. Nah, kondisi ini sering dimanfaatkan oleh oknum untuk menggunakan jalur lambat sebagai kantong parkir ilegal. Nah, info selengkapnya seperti apa? Silakan kamu kunjungi website rri.co.id untuk baca info selengkapnya. Kamu juga bisa dapat berbagai informasi di situ ya, bahkan artikel-artikel juga seputar lifestyle, ekonomi, kuliner dan lain sebagainya ada ya di rri.co.id.

Teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah nemenin aku dari tadi pagi. Makasih banget energi yang kamu kasih ke aku. Tetap sehat-sehat buat kamu, tetap semangat juga. Semoga dimudahkan tiap aktivitas kamu. Dan kamu akan ditemenin sama kawan aku yang jadi pilot, gantiin Shirley Angeli. Di jam 10 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, ditemenin sama Rifki Minov, insya Allah, yang akan nemenin kamu. Oke? Teman Pro 2 bisa save aja WhatsApp-nya Pro 2, nomor WA Pro 2 di 081-327-866-966. Dengerin terus Pro 2 FM Solo. Di aplikasi juga RRI Digital, atau mau kepoin penyiarnya lewat sosial media bisa di Instagram, TikTok, @RRI Pro 2 Surakarta di situ ya. Terima kasih banyak. Maaf kalau aku selama menemani kamu ada salah dan juga kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo tengah merumuskan strategi baru untuk meningkatkan masa tinggal wisatawan lewat program bertajuk 72 Hours in Solo atau 72 Jam di Solo. Program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat city branding Solo agar lebih kompetitif di kancah internasional. Kepala Disbudpar Kota Solo, Marita Dina juga mengatakan kekuatan branding Solo di level internasional harus dibangun lewat kolaborasi antar pemangku kepentingan. Karena menurutnya, sinergi antara pelaku seni budaya dan sektor pariwisata menjadi kunci utama untuk menarik wisatawan asing.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabar duka datang dari musisi Indonesia. James F. Sundah, pencipta lagu legendaris Lilin-Lilin Kecil, meninggal dunia pada 7 Mei 2026. Dia mengembuskan nafas terakhir pada usia 70 tahun di New York, Amerika Serikat. Kabar duka itu diumumkan lewat unggahan bersama di media sosialnya dan juga sang istri, yaitu Lia Sundah Santoso. Berdasarkan unggahan itu, sang pencipta lagu diumumkan meninggal dunia pada hari Kamis 7 Mei 2026 jam 11.28 waktu setempat. Dengan unggahan itu, banyak musisi-musisi Indonesia yang ikut mengungkapkan bela sungkawa, seperti ada Ruth Sahanaya, kemudian ada juga vokalis The Massive yaitu Rian Eki Pradipta yang ikut menyampaikan rasa kehilangan. Gak cuma itu, ada juga rapper Saikoji, bahkan sutradara pertunjukan Jai Subyakto yang menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya. James sebelumnya sempat diketahui sedang berjuang melawan kanker paru-paru sel kecil sampai menjalani perawatan di rumah sakit. Hal itu juga diketahui lewat beberapa unggahan bersama Lia sebelumnya. James menjalani perjalanan panjang untuk pulih dan baru saja memasuki tahap pengobatan lini ketiga dalam perjuangannya melawan kanker itu.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Manusia istimewa dari Danar, teman Pro 2. Lagunya kamu tadi baru aja dengerin ya. Di siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Selamat siang anyway, teman Pro 2. Rifki Minov di sini setelah semalam di sini lagi. Siang ini di sini lagi. Semalam ketemu sama Rifki Minov di siaran jaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Sekarang siang hari ini ketemu di siaran santai siang. Semoga siang ini teman Pro 2 tetap semangat ya beraktivitas hari Jumat 8 Mei 2026. Jumat semangat, biar semangat Rifki Minov temenin di sini. Jangan senewen, jangan kemerungsung alias buru-buru. Tenang aja, santai aja teman Pro 2. Serius tapi santai ya kan, sersan. Dibarengin sama siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Dan Rifki Minov di sini sampai nanti santai siang kelar ya. Berbagai segmen akan kita lewati bersama. Termasuk ini kita udah masuk ke segmen Pro 2 Hitlist di santai siang. Lalu nanti jam 12 sampai jam 16 WIB ada zonasi, zona siang. Dalamnya ada info-info kuliner dan UMKM, lalu info olahraga, info entertainment, dan info dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya, atau plat AD nama lainnya ya. Nah itu yang akan kita lewati dengan santai di siang hari ini, tapi tetap serius ya. Jadi silahkan teman Pro 2, Jumat ini buatlah Jumat semangat dan nikmat ya kan. Karena Rifki Minov di sini yang berusaha untuk membuat kamu merasakan itu. Tetap semangat, tetap nikmat, tetap serius, tapi santai. Dan sama siaran santai siang yang isinya tuh lagu-lagu Indonesia mancanegara yang siap mewarnai hari Jumat kamu, teman Pro 2. Lagu jagoan kamu, kamu request sebanyak-banyaknya. Boleh sistem borongan. Yang penting judulnya beda. Penyanyinya sama, it's okay ya. Yang penting judulnya beda. Terus mulai rilis dari tahun 2000 sampai sekarang, genrenya pop rock, pop alternatif, rock alternatif, pop rock, pop rock, pop rock alternatif, sampai belibet ya ngomongnya ya. Nah ini Rifki Minov masih agak kemerungsung ya, jadi Rifki Minov akan tarik nafas dulu lalu keluarkan supaya berasa santai juga. Ya iyalah, Rifki Minov ngajak santai, masa Rifki Minov yang kemerungsung alias buru-buru alias senewan, jangan dong. Nah silahkan, genre yang tadi aku sebut ya, pop, rock, pop alternatif, rock alternatif, pop rock alternatif, mulai rilisnya dari tahun 2000 sampai sekarang, soko tahun 2000, dari tahun 2000 sampai sekarang rilisnya, kamu bisa request ke 081-327-866-966. Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2, waktunya untuk kamu request lagu sebanyak-banyaknya. Biar Jumat kamu semangat dan nikmat. Rifki Minov pastikan akan putar lagu itu. Ya selama lagunya sesuai ya dengan ketentuan yang tadi Rifki Minov katakan. Genrenya ya, rilisnya ya, silahkan. Monggo Rifki Minov tunggu. Sistem borongan juga boleh teman Pro 2. Sembari nunggu requestan lagu kamu teman Pro 2, aku punya satu lagu nih dari Mbak Olivia dengan Baby Steps. Jadi pastikan kamu bisa request lagu sebanyak-banyaknya di siang hari ini agar Jumat kamu nikmat dan semangat. Dan Rifki Minov pastikan, Rifki Minov juga akan iyain cerita-cerita kamu lagi ngapain di siang hari ini teman Pro 2. Tidak hanya request lagu kamu yang Rifki Minov iyain ya, tapi juga cerita-cerita di siang hari ini ngapain, boleh nginfo-nginfoin juga bisa Rifki Minov. Tunggu, yuk kita ke lagu dulu dari Mbak Olivia, Baby Steps, yang rilis dari mulai tahun ini deng, ya tahun ini 2026 kalau gak salah, sebulan yang lalu nih.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Lanjut sama Rifki Minov di siaran santai siang, segmennya Pro 2 Hitlist. Yang mana kamu bisa request lagu kesukaan kamu, mancanegara, Indonesia, bebas. Yang penting rilis di tahun 2000 mulainya sampai sekarang, genrenya pop, rock, pop alternatif, rock alternatif, pop rock alternatif. Nah, boleh semuanya. WhatsApp aja ke 081-327-866-966. Semua teman Pro 2 gak usah malu, gak apa-apa, sistem borongan juga boleh ya request lagu di segmen Pro 2 Hitlist siaran santai siang. Rifki Minov bakal puter sesuai dengan ketentuan lagu yang tadi aku udah sebut ketentuannya. Begitu teman Pro 2. Nah sekarang nih yang sudah masuk WhatsApp-nya dari teman Pro 2, Kak Tito. Katanya begini, harus gitu ya teman Pro 2, Kak Tito. Gak harus gitu, nadanya gak enak banget ya. Teman Pro 2 Kak Tito nih yang udah request lagu. Nah padahal ngomongnya begini aja enak ya. Kak Tito bilang, Kak request Tahta Hatiku dari Fajar Nur, sama Masa Ini dan Masa Indah Lainnya Nuka, sama Episode Bahagianya Govinda dong Kak. Terima kasih, semangat siarannya, sehat selalu. Sehat selalu juga Kak Tito, semangat juga Kak Tito, dan terima kasih kembali untuk Kak Tito yang sudah request lagu dengan sistem borongan. Tiga lagu ya, Tahta Hatiku dari Fajar Nur, Masa Ini dan Masa Indah dari Nuka, plus Episode Bahagianya Govinda. Ditunggu Kak Tito. Lalu ada teman Pro 2 Kak Rizky. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Kak Rizky. Semoga hari ini selalu ceria dan semangat ya. Amin, Allahumma amin. Kamu juga ya, semua teman Pro 2 juga semangat dan ceria. Aku Mbak Rizky dari Pacitan Jawa Timur, mau request lagunya Coklat, judulnya Salah. Lagunya buat kamu semua yang bertugas hari ini dan yang juga bertugas siaran hari ini. Wih, terima kasih Mbak Rizky. Jangan lupa makan siang dan selalu diberikan kesehatan ya untukmu. Amin, makasih. Sama-sama Mbak Rizky di Pacitan ya. Sehat selalu untukmu, keluarga, ya kan. Jangan lupa makan siang juga. Semua teman Pro 2 juga ya, sehat. Dan jangan lupa makan ya. Ditunggu requestnya. Tadi minta lagunya Coklat, Salah ya Mbak Rizky ya. Oke, lanjut lagi. Ada teman Pro 2 Mas Masa, kok Masa Kini, Mas Ma'ruf deng. Oh, minta Masa Kini, Masa Indah. Oh, lagunya Nuka. Iya, teman Pro 2 Mas Ma'ruf. Se, kayaknya aku kenal deh nih teman Pro 2 Mas Ma'ruf nih, siapa nih? Sebentar. Oh alah. Ya kan? Sudah ketahuan. Saya kenal Anda loh ya. Ini yang gak bisa bohong adalah deskripsi profilnya. Deskripsi profilnya gak bisa bohong. Soalnya profilnya kosong fotonya kan. Gak ada foto profil ya kan. Tapi deskripsinya belum dirubah. Saya paham banget nih deskripsinya. Ternyata nih Anda Mas Setia kan. Teman Pro 2 Mas Setia. Kenapa ganti nama jadi Mas Ma'ruf? Tapi gak apa-apa. Mengetik. Nah ini dia. Ada aja. Katanya gini, gak apa-apa, biar kayak candi, 1000 candi, aku pengen punya 1000 nama. Walah, lah. Nama satu tok wae Mas Setia. Jangan-jangan Setia ini juga bukan nama aslimu. Soalnya ini udah diganti Mas Ma'ruf. Mas Ma'ruf. Ada aja ya. Jangan-jangan Setia itu bukan nama asli. Nah, ngirimin emoji ngikik alias ketawa kecil ya. Nah, ketawa besar kan ngakak ya. Nah, kalau ketawa kecil ngikik, ngirimin emoji ketawa kecil alias ngikik. Mas Setia nih bisa aja. Sekarang udah berganti nama Mas Ma'ruf. Tapi Nuka udah di request sama teman Pro 2 Mas Tito, Masa Indah. Boleh ganti deh kalau mau ganti lagunya. Nah, mengetik nih.
Oke, aku tunggu. Mas Setia yang sekarang nama kontak WhatsApp-nya jadi Mas Ma'ruf. Ah, kalau ini sih bisa. Ya udah, kalau gitu aku mau request lagunya Lady Gaga sama Linkin Park yang vokalis baru. Oke, siap. Lady Gaga. Enggak ada judul nih sama lagunya Linkin Park juga enggak ada judul. Berarti bebas ya. Yang nentuin judul Rifki Minov. Asal yang Linkin Park yang vokalisnya baru. Oke. Emily Armstrong ya. Ditunggu Mas Setia yang sudah berganti nama kontak WhatsApp-nya Mas Ma'ruf. Sudah ada Mas Setia, Mas Ma'ruf, juga Mas Tito dan Mbak Rizky. Silahkan teman Pro 2 yang lain mau request lagu, WhatsApp aja ke 081-327-866-966. Lagu-lagunya Mas Tito, Mas Ma'ruf dan Mbak Rizky, Rifki Minov bakal puter setelah Check Yes Juliet, We The Kings. Siaran santai siang, segmennya Pro 2 Hitlist bareng Rifki Minov, hanya di Pro 2 FM RRI, Solo atau Surakarta. Masih terus mengudara, jadi maksimalin teman Pro 2 ya. Mau request lagu boleh ya, langsung aja.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima tantangan agar kamu bisa merasakan kegembiraan kemenangan. George S. Patton.
1: Kuatmu kuat untuk kamu.
2: Santai Siang.
3: Siaran Santai Siang sama Rifki Minov masih di segmen Pro 2 Hitlist ya. Teman Pro 2, terima kasih yang udah request lagu. Ada teman Pro 2 Mas Tito, teman Pro 2 Mbak Rizky, teman Pro 2 Mas Setia yang udah ganti nama kontak WhatsApp-nya jadi Mas Ma'ruf. Oh iya, tadi Mas Setia atau Mas Ma'ruf ya, request dua lagu, aku sudah putar yang satunya, atau aku sudah putar salah satunya, berjudul Up From The Bottom, lagunya Linkin Park dengan vokalis baru ya, Emily Armstrong. Aku udah putar, satunya belum ya. Kalau gak salah tadi minta lagunya Lady Gaga kalau gak salah ya, satunya. Kalau gak Lady Gaga apa ya? Coba aku cek WhatsApp-nya lagi. Oh iya benar, Lady Gaga. Mengetik dia, mengetik. Oke siap, Mas Ma'ruf atau Mas Setia, saya tunggu ketikan Anda. Tapi sebelum ke WhatsApp-nya Mas Ma'ruf atau Mas Setia, ada teman Pro 2 yang juga udah masuk WhatsApp-nya. Dari teman Pro 2, Mas David Siburian. Katanya begini, aku David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Mau request lagunya Olivia Pardede, Layak Ku Cinta. Boleh nggak? Oke, nanti aku cek dulu ya lagunya ya. Kirim salamnya buat semua teman Pro 2 ya. Dan juga salam khusus buat teman Pro 2, Tony Taripar Siahaan. Salam juga buat Kak Tony Taripar Siahaan ya. Salam khusus, semoga tetap semangat dalam pelayanan. Amin. Terima kasih Kak, Tuhan memberkati. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak David Siburian. Salamnya untuk semua teman Pro 2 ya. Dan salam khusus untuk Kak Tony Taripar Siahaan. Oke baiklah. Aha, ini dia ketikannya dari teman Pro 2, Mas Setia sudah selesai. Katanya gini, satunya yang tadi diganti aja lagunya, ganti Anne Marie. Oh, Mbak Anne Marie. Gak pakai judul lagi nih. Kalau gak pakai judul lagi, aku kasih yang sesuka aku. Aku kasih yang sesuai dengan keinginanku. Soalnya kamu cuman menyetorkan musisi atau penyanyinya saja. Katanya orang masalah ACC katanya. Oke baiklah, ini aku udah siapin Mbak Anne Marie yang Perfect to Me untuk Anda, untuk kamu teman Pro 2 Mas Setia atau Mas Ma'ruf ya. Sama Mas Tito tadi ada dua lagu yang belum aku putar ya, Fajar Nur dengan Tahta Hatiku dan Govinda dengan Episode Bahagia. Ditunggu ya. Baiklah teman Pro 2, yuk yang lain boleh merapat. Ini udah banyak yang merapat dan ada yang request dengan sistem borongan juga. Teman Pro 2 bisa, yang belum request ya, teman Pro 2 request aja mau sistem borongan atau satuan ya lagunya, boleh WhatsApp ke 081327866966. Di siaran Santai Siang, segmen Pro 2 Hitlist bareng Rifki Minov. Hanya di Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Mana lagi dong yang bisa jadi teman terbaikmu.

0: the FIFA World Cup 2026.
1: Teman Pro 2, untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan kejutan, meski di sisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan potensi skor besar di fase grup. Kita tunggu aja, kejutan apa yang akan terjadi pada Piala Dunia 2026.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Everything You Are from Hindia. Lagunya baru aja kamu dengerin teman Pro 2 di siaran santai siang. Dan kali ini Rifki Minov akan pastikan dulu WhatsApp-WhatsApp teman Pro 2 yang pada request lagu. Apakah sudah Rifki Minov baca semua dan lagu-lagunya apakah Rifki Minov sudah putar semua? Aku mau cek mulai dari WhatsApp-nya teman Pro 2, Kak David Siburian di Pontianak yang minta lagunya Olivia Pardede, Layak Ku Cinta. Aku belum puter ya. Kalau Olivia Pardede dengan lagunya Layak Ku Cinta, ku cek dulu ya, Mas atau Kak David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ntar kalau masuk kriteria yang tadi aku udah sebutkan ya, langsung aku putar. Kriterianya lagu yang rilis mulai dari tahun 2000 sampai sekarang ya. Genre pop, rock, pop rock, pop alternatif, rock alternatif, atau pop rock alternatif ya. Semuanya bisa yang tadi aku sebutin. Oh ya, sama DJ pop bisa kok, DJ rock juga bisa. Masih oke, okay. Tabula Bale gitu masih oke. Okay. Lanjut lagi ada teman Pro 2, Mas Wong Jowo, ojo ilang Jowo nih. Katanya begini, minta lagunya Sederhana dari Ceylon 7, terus Jalani Mimpi dari Noah, sama wah, Jangan Tersesat Sayang dari Fatin. Oh, ini lama banget ada yang request, atau sebelumnya emang gak ada Jangan Tersesat Sayang yang request dari teman Pro 2 gitu loh ya. Ini baru teman Pro 2 Mas Wong Jowo Ojo Ilang Jowo nih request Jangan Tersesat Sayang. Oke, pelan-pelan. Tadi Sederhana. Sederhana. Sederhana. Beda lagi. Beda. Itu lagunya Raim Laode. Sederhana, lalu Jangan Tersesat Sayang dari Fatin ya. Jangan Tersesat Sayang. Terus Noah Jalani Mimpi. Jalani Mimpi Noah. Nah, dah. Oh ya, sama tadi lagunya Olivia Pardede ya kalau enggak salah. Oh ya benar. Layak Ku Cinta yang request Mas atau Kak David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ditunggu ya. Sama Rifki Minov juga mohon izin teman Pro 2 untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di siang hari ini. Pada hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2026. Siang ini ya teman Pro 2, Rifki Minov izin ya untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Pun teman Pro 2 yang menunaikan ibadah sholat Jumat di siang hari ini, jangan lupa Jumatan juga gitu. Yang gak Jumatan bisa beraktivitas lain ya, makan siang ya kan, nyantai istirahat siangnya, dan masih ditemenin kok sama siaran-siaran santai siang. Termasuk lagu-lagu yang di request teman Pro 2 ini akan aku putar ya, sebelum aku melaksanakan ibadah sholat Jumat di siang hari ini. Begitu teman Pro 2. Jadi lagu-lagunya masih akan nemenin kamu nih di siaran santai siang. Mau lagu mancanegara juga dan lagu Indonesia. Sampai nanti Rifki Minov selesai Jumatan dan balik lagi ke siaran santai siang. Begitu teman Pro 2, mohon izin ya. Plus jangan lupa makan siang. Teman Pro 2 yang juga menunaikan ibadah sholat Jumat, habis Jumatan makan siang, yang tidak sholat Jumat juga makan siang ya. Gitu, semuanya makan siang dah. Jangan lupa, karena Rifki Minov habis ini juga nyempetin makan siang dulu. Gitu. Kalau begitu, santai siang, lagu-lagu Indonesia dan mancanegara siap nemenin kamu saat Rifki Minov menunaikan ibadah sholat Jumat di siang hari ini. Jangan lupa Jumatan ya, yang menunaikan ibadah sholat Jumat ya teman Pro 2. Dimulai dari Jangan Tersesat Sayang dari Fatin penyanyinya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: dulu kali ya.
1: Santai siang.
2: Now on air Rifki Widodo. 105,5 Pro 2 FM Solo. Teman terbaik kamu. Lanjut lagi di siaran santai siang bareng Rifki Minov. Dan Rifki Minov baru kelar dari sholat Jumat, teman Pro 2. Terima kasih ya, tadi sudah diizinkan untuk Rifki Minov menunaikan ibadah sholat Jumat. Nah sekarang sudah selesai sholat Jumatnya, balik lagi ke santai siang di segmen zonasi atau zona siang, teman Pro 2. Bahasnya informasi, UMKM, dan kuliner.
3: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, zona siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, zona siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Zonasi atau zona siang, kita ngebahas UMKM dan kuliner, teman Pro 2. Aku nyari informasi ini, tidak lain tidak bukan, bersumber dari website rri.co.id. rri.co.id bisa kamu akses ya, lewat PC, laptop, maupun gawai kamu. Mulai dari UMKM dulu, teman Pro 2. Setelah itu, baru kita kulik kulineran. Dari sektor UMKM, ini ada cara untuk menumbuhkan UMKM lewat TikTok dan kualitas produk. Kreativitas dalam memasarkan produk menjadi salah satu kunci keberhasilan ya, teman Pro 2, untuk usaha-usaha UMKM yang dijalani. Jadi tidak hanya lewat sektor offline saja, tapi lewat sektor online dipadukan. Nah, itulah kalau sudah berpadu cara promote atau promosinya lewat offline dan online, bisa kita bilang sebuah kreativitas. Nah, kreativitas itu kan kunci menjadi produknya itu laris manis dari sektor offline maupun online ya. Ada salah satu pegiat UMKM dimsum bernama Virial Nada Zakiah. Jadi dia tuh orang Ambon, teman Pro 2. Virial Nada Zakiah nih asli Ambon, punya usaha dimsum ya. Ini kan bukan bahasa Inggris. Dudu bahasa Inggris ya. Jadi kita nyebutnya dimsum aja. Bukan bahasa Inggris ya. Virial Nada Zakiah ini kan asli dari Ambon. Dia punya usaha UMKM dimsum namanya Nakodeli. Nah, saat Virial Nada Zakiah yang asli Ambon ini punya dimsum Nakodeli, berkesempatan berbincang bareng program Muda Kreatif Pro 2 FM RRI Ambon. Virial gak pelit ngebagiin strategi pemasaran yang ia gunakan hingga usahanya dikenal banyak pelanggan di Ambon sana. Virial bilang selama menjalankan usaha dimsum Nakodeli di Ambon gak pernah menggunakan iklan berbayar untuk promosi.
4: Loh, gimana caranya?
2: Begini, seluruh pemasaran dilakukan secara mandiri lewat konten-konten yang dibuat di media sosial, khususnya TikTok. Lewat konsistensi membuat konten, dimsum Nakodeli perlahan mulai dikenal masyarakat. Konten yang menampilkan proses pembuatan, pemasaran produk, hingga aktivitas usaha sehari-hari yang ringan, ternyata mampu menarik perhatian calon pembeli. Selain aktif di media sosial, Virial Nada Zakiah juga menekankan pentingnya menjaga kualitas produk, terutama pada produk andalan atau winning product. Karena kualitas rasa menjadi faktor utama agar pelanggan tetap kembali membeli. Ia percaya bahwa ketika pelanggan merasa puas dengan produk yang dijual, maka promosi akan berjalan dengan sendirinya melalui rekomendasi mouth by mouth atau ketok tular, mulut ke mulut. Strategi tadi, teman Pro 2, yang dilakukan oleh Virial Nada Zakiah. yang mempunyai usaha dimsum nakodeli di Ambon sana, terbukti membantu perkembangan dimsum nakodeli. Jadi strategi tadi benar-benar ngembangin dimsum nakodeli tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk promosi. Dari konten-konten ringan, sederhana di TikTok, serta kualitas produk yang konsisten, usaha rumahan ini mampu mendapatkan pelanggan loyal hingga dikenal lebih luas di Ambon sana. Cerita dari Virial Nada Zakiyah ini ya, Tuan Pro 2, menunjukkan kalau di era digital, pemasaran kreatif serta kualitas produk bisa menjadi kombinasi kuat untuk membangun usaha UMKM. Bahkan dimulai dari skala kecil sekalipun. Jadi silahkan teman Pro 2 yang punya produk UMKM, atau mungkin sama ya, seperti produk UMKM-nya Virial Nada Zakiyah bernama Dimsum Nakodeli ini, cara-caranya Virial Nada Zakiyah ini bisa diikutin ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Itu tadi, bikin konten ringan di TikTok ya kan, dan sosial media yang lain atau sosial media yang lain. Terus kualitas produknya konsisten. Insya Allah nanti bisa berkembang, karena memang dari konten yang berkarakter, rasa yang kuat ya kan. Selain dari konten terkenal, juga bisa terkenal dari mulut ke mulut, mouth by mouth, atau ketok tular gitu. Silakan Tuan Pro 2 yang ada di kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya, dijajal caranya Virial Nada Zakiyah dari Ambon ini, Tuan Pro 2. Itu tadi ya, cara numbuhin UMKM lewat TikTok dan kualitas produk yang konsisten. Tidak hanya TikTok, juga bisa pakai sosmed yang lain, Tuan Pro 2. Selengkapnya, informasi ini bisa kamu simak lewat PC, gawai, dan laptop kamu ya. Hanya di rri.co.id.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: siang.
1: Now on air Rifki Mido.
2: Saatnya kita kulik informasi kuliner dari rri.co.id. Di siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, teman Pro 2. Tadi kita sudah bahas sektor UMKM, nah sekarang kita bahas sektor kuliner. Ada, wah, resep membuat sambal kecap ala rumahan. Ini biasanya temennya sambal kecap ini tempe mendoan. Tempe yang paling maco. Makanan yang paling maco di dunia. Tempe mendoan. Kan men doang, laki-laki aja, maco jadinya. Ada. Kalau enggak sama tempe mendoan, sambal kecapnya cocok sama sayur sop. Sama persopan duniawi ini cocok. Nah yuk kita kulik bareng-bareng. Resep membuat sambal kecap. Varian sambal yang simpel sebagai pelengkap santapan nih bisa jadi sambal kecap dibanding sambal-sambal yang lain. Karena kalau ngomongin sambal di Indonesia mau satu persatu dari Sabang sampai Merauke kita kulik, beh. Sampai besok gak kelar, bos. Karena saking banyaknya varian sambal di Indonesia. Jadi emang kalau mau nyari yang simple, varian sambal yang simple sebagai pelengkap santapan bisa jadi sambal kecap. Kamu bisa menghidangkan sambal ini ditemani dengan tempe mendoan tadi sama sayur sop. Membuat sambal kecap memang bisa dibilang susah-susah gampang. Jika ada bahan yang kurang atau berlebihan, bisa-bisa atau bisa jadi cita rasanya jadi kurang lezat. Harus pas emang takarannya. Kalau pengen meningkatkan rasa sambal kecap yang nikmat, kalau pengen ningkatin rasa sambal kecap biar nikmat, umumnya bisa ditambahin NSG pakai M. Tadi aku ngomongnya N lagi. Ya gitu. Kalau pengen rasa si sambal kecapnya ini lebih nikmat, ya kan? Umumnya ditambahin MSG sama lada dan irisan tomat hingga bawang merah. Jadi sambal kecap yang berkarakter pedas nan manis ini, ya tambahin aja bumbu kayak MSG sama lada tadi yang membuat rasanya akan lebih umami. Ya, walaupun memang teman dari sambal kecap ini umumnya tempe mendoan dan masakan berkuah seperti sayur sop, tapi bisa juga kok sambal kecap ini jadi olesan bumbu makanan bakaran biar cita rasanya semakin lezat. Langsung aja, resep membuat sambal kecap rumahan. Bahan-bahannya bisa kamu siapkan 5 cabai rawit merah. Ini sesuai tingkat kepedesan yang kamu pengenin. Gitu teman Pro 2. Kalau mau pedes lagi tambahin. Kalau mau cukup ya 5 cabai rawit merah. Sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan kamu. Gitu. Kalau mau lebih pedes tambahin. Lalu 2 bawang merah iris tipis. 1 bawang putih iris tipis. Ini menyesuaikan ya, kalau cabai rawitnya lebih banyak, cabai rawit merahnya lebih dari 5, bisa ditambahin lagi ini bawang putih sama bawang merahnya. Lanjut ya, 5 buah cabai rawit merah sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan, terus 2 siung bawang merah iris tipis, 1 siung bawang putih iris tipis, lalu 3 sendok makan kecap manis atau sesuai selera, plus 1 sendok teh air perasan jeruk nipis. Nah nih, kalau mau lebih umami, tambahin lada, garam, dan MSG secukupnya. Cara membuatnya, cuci dulu. Terlebih dahulu dicuci tuh. Cabai rawit merah sama bawang merah dan bawang putihnya. Kalau sudah, iris tipis bawang merah dan bawang putih untuk memberikan tekstur tambahan pada sambal. Karena cabainya sudah dicuci bersih juga, haluskan cabai rawit menggunakan cobek atau blender. Kamu bisa memilih tekstur sesuai selera, baik halus maupun kasar. Selanjutnya, masukkan cabai yang sudah dihaluskan ke dalam mangkok atau piring atau wadah lain. Tambahkan irisan bawang merah, bawang putih, kecap manis, dan air jeruk nipis. Masukin garam, lada, dan MSG secukupnya kalau mau lebih umami rasanya. Terus aduk-aduk semuanya biar bahannya tercampur rata. Kalau udah rata, cicipin aja tuh sambal kecapnya. Pastiin rasanya sudah sesuai selera kamu belum. Kalau pengen pedes lagi, tambahin cabai rawitnya dan bawang sama teman-temannya tadi ya. Sambal kecap pun siap disajikan dengan cara-cara tadi. Hidangkan sebagai pendamping mendoan, sayur sop, maupun sebagai menu, sebagai olesan menu bakaran. Kayak sate, ayam bakar, atau bakaran lainnya. Untuk menambah cita rasa. Itulah resep sambal kecap yang gampang dan nikmat. Gitu teman Pro 2, bisa dijajal ya. Selamat menjajal. Selengkapnya informasi ini, resep membuat sambal kecap ala rumahan, bisa kamu tilik lewat situs rri.co.id. Mana lagi informasi terlengkap, terpercaya, dan anti hoax ya, kalau bukan rri.co.id. Lagunya Judika featuring Andi Rianto, Tenang, untuk kamu di siang hari ini. Masih bareng Rifki Minov ya, di siaran Santai Siang.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

0: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang.
0: Now on air, Rizky Dino.
2: Zonasi, Zona Siang, di siaran Santai Siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta bareng Rifki Minov. Sekarang ngebahas informasi olahraga teman Pro 2. Bersumber dari situs yang sama, rri.co.id. Ada kabar dari Persis Solo teman Pro 2. Bukan Persis Solo, kan udah mengalami kekalahan ya. Saya sebagai orang Solo juga ya, kemarin babak belur kalah 2-5 sama Malut United ya teman Pro 2. Ya semoga bisa bangkit ya Persis Solo habis ini. Habis kemarin kalah dengan skor 2-5 dari Malut United. Yo bisa yo Persis Solo yo, Persis Surakarta. Bangkit, bangkit, bangkit meneh. Nah, sekarang informasinya teman Pro 2 berasal dari Sukoharjo. Soal gelaran Persiharjo Cup 2026. Semangat sepak bola di Kabupaten Sukoharjo makmur kembali bergelora di sana. Di Kabupaten Sukoharjo ya, dengan dibukanya turnamen Persiharjo Cup 2026. Kompetisi ini atau Persiharjo Cup 2026 resmi dimulai di lapangan Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu 2 Mei 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 17 Mei mendatang. Masih lama. Ini juga masih tanggal 8. Waktu kompetisi perdana resmi dimulai telah masuk data yang ikut dalam Persiharjo Cup 2026 ini sebanyak 16 tim. Jadi 16 tim terbaik dari wilayah Solo atau Surakarta dan sekitarnya diproyeksikan menjadi agenda rutin tahunan. Tim-tim besar dari Sukoharjo, tuan rumahnya, lalu Klaten, Karanganyar, Wonogiri, Boyolali, Sragen, hingga Solo menegaskan gengsi kompetisi tingkat regional ini. Jadi emang bener-bener persaingan yang ketat. Gitu. Biar seru ya, teman Pro 2. Ketua Umum Persiharjo, Eko Sapto Purnomo, bilang kalau turnamen ini langkah strategis untuk membangkitkan kembali kecintaan masyarakat terhadap dunia kulit bundar, khususnya terhadap klub kebanggaan daerah Kabupaten Sukoharjo, Persiharjo. Tidak lupa, Eko Sapto Purnomo selaku Ketua Umum Persiharjo menekankan pentingnya menjaga sportivitas dan fair play selama kompetisinya berlangsung. Katanya, meskipun kemenangan adalah tujuan setiap tim, tapi menjadikan turnamen ini sebagai ajang mengasah bakat dan menaikkan level permainan jauh lebih utama dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau indisipliner ya yang menyebabkan permainan menjadi tidak fair play. Selain aspek olahraga, Eko Sapto menyoroti dampak positif turnamen ini terhadap ekonomi lokal. Jelas ya, para penonton yang hadir meramaikan serta membeli produk-produk UMKM yang berjualan di sekitar lapangan. Dengan bergulirnya Persiharjo Cup 2026, teman Pro 2 harapannya gelombang dukungan masyarakat terhadap Persiharjo semakin kuat, terutama dalam memberikan atau ngasih suntikan semangat bagi tim saat berlaga di putaran nasional mendatang. Ya kita doakan juga ya, Persiharjo Sukoharjo jalannya moncer ya kan, bisa naik dari kasta ke kasta pelan-pelan tapi pasti. Semangat buat Persiharjo Sukoharjo. Apresiasi juga deh dengan turnamen Persiharjo Cup 2026 ini yang resmi bergulir sampai 17 Mei mendatang. Respect. Selengkapnya bisa kamu simak ya informasi itu. Kamu baca lewat PC, laptop maupun gawai kamu di situs rri.co.id. Tidak intinya aku untuk remind kamu ya, tidak bosan-bosannya ya. Kalau mau informasi yang lengkap, mau informasi yang terpercaya, antihoax rri.co.id pokoknya.

0: Jika kamu tidak percaya kamu bisa melakukannya, maka kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Arsene Wenger.
1: Kuatamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Balik lagi bareng Rifki Minov di siaran Santai Siang. Dan Rifki Minov kali ini mau ajak kamu kulik informasi olahraga tentang petisi online. Ada petisi online dengan 44 juta tanda tangan mendesak Mbappe dijual. What's wrong? Patang puluh patang yuto tanda tangan desak Mbappe dijual. Lah kenapa? Ngopo? Jadi Kylian Mbappe jadi target sasaran amukan fans di tengah krisis Real Madrid. Sebuah petisi online yang mendesak agar Mbappe dijual sudah mencapai 44 juta. 44, patang puluh patang yuto, tanda tangan. Mbappe telah membukukan 85 gol dalam 100 penampilan untuk Los Blancos atau Real Madrid sejak bergabung pada musim panas 2024. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Madrid justru membel memble. Enak Mbappe memble. Ya, walaupun memang Mbappe ini udah tampil sebanyak 100 penampilan untuk Los Blancos atau Real Madrid dan membukukan 85 gol, ya gak bisa dipungkiri, teman Pro 2, Madrid justru memble sejak Mbappe datang. Madrid kini diambang nir gelar utama untuk 2 musim berturut-turut di 2025-2026. Madrid gagal di Liga Champions dan Copa del Rey. Dan kemungkinan besar akan kalah dalam persaingan melawan Barcelona di La Liga. Selain itu, teman Pro 2, tingkah Kylian Mbappe di luar lapangan hijau membuat gerah supporter Madrid. Superstar sepak bola Spanyol itu malah pergi berlibur ke Italia bersama kekasihnya Esther Esposito di tengah pemulihan cedera hamstring dan situasi sulit Madrid. Sekalipun pelatih Madrid Alvaro Arbeloa mengaku kepergian pemainnya itu berizin. Itu, ya walaupun liburan izin sih. Mbappe kemudian kembali ke Madrid pada Minggu 3 Mei malam waktu setempat, hanya beberapa menit sebelum pertandingan tandang Real Madrid di Espanyol. Kick off. Sarungnya kick off lah kita kok. Dan Mbappe sendiri juga berpeluang comeback saat Madrid bertandang ke markas Barcelona di akhir pekan, tapi Madridista agaknya kurang senang dan kadung muak gitu loh. Terlanjur muak. Nah, ini petisi online mbappeout.com menuntut agar Madrid buru-buru melego Kylian Mbappe di musim panas nanti. Dan sampai hari ini Jumat 8 Mei 2026, teman Pro 2, petisi itu sudah mendapatkan 44.340.304 tanda tangan. Itu jumlah spesifiknya. Kylian Mbappe masih terikat kontrak dengan Madrid sampai musim panas 2029. Sejauh ini Madrid dilaporkan tidak berencana melego pemenang Piala Dunia 2018 itu. Ya, meski begitu ya, teman Pro 2, saga Mbappe ini menambah tensi di dalam ruang ganti El Real. Karena dalam sepekan belakangan sejumlah pemain saling bersih tegang. Antonio Rudiger menampar Alvaro Carreras. Dan yang terburuk perselisihan antara Aurelien Tchouaméni dengan Federico Valverde. Yang membuat pemain yang disebut. Atau yang membuat pemain yang bersih tegang. Yang tadi aku sebut ya, Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde sampai harus masuk rumah sakit. Kenapa sih, ada apa sih Madrid nih? Kok kayak gak lagi baik-baik aja ya? Aduh. Tapi yang jelas tidak hanya Mbappe ternyata ya Yang bermasalah. Cuman Mbappe yang paling berat sampai akhirnya ada petisi online gitu loh. Karena katanya sih pemulihan cedera lah, kok malah liburan karo Yangi, malah berlibur sama pacarnya gitu. Tapi yang lain ternyata juga bermasalah ya. Alvaro Carreras lah, sama Antonio Rudiger lah, Aurelien Tchouaméni lah, sama Federico Valverde ya. Madrid, segera membaik ya Madrid ya. Jangan ada masalah lagi atau prahara ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Fokus Madrid, fokus. Fokus juga Mbappe. Jangan sampai memble Mbappe.
Yo, bawa Madrid untuk bisa Spartan lagi. Karena emang Madrid ini susah banget ya mau ngejar Barcelona kalau gak ada keseriusan dan motivasi untuk bangkit gitu loh. Ya nantinya takutnya gak kekejar poinnya, kan begitu. Lanjut, teman Pro 2 ke lagu-lagu, abis itu kita bahas lagi informasi olahraga. Hanya di segmen Zonasi, Zonasi Siang. Siaran santai siang bareng Rifki Minov.

Teman Pro 2 balik lagi sama Rifki Minov, masih di informasi olahraga segmen Zonasi, Zona Siang, siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Ada Wakil Ketua Umum 1 PBSI, Taufik Hidayat, meminta atletnya untuk segera move on dari kegagalan di Thomas Cup 2026. Hal itu dia sampaikan karena Indonesia sudah ditunggu turnamen-turnamen bulu tangkis terdekat lainnya. Jadi jangan lama bersedih. Ya memang tidak bisa dipungkiri, Indonesia mencatat sejarah kelam karena gagal di fase grup Thomas Cup 2026 untuk kali pertama. Mereka juga nggak mampu melaju ke perempat final di kejuaraan bergu paling prestisius di dunia itu. Malah nggak nyampe sampai sampai perempat final. Gitu. Jadi emang udah gagal di fase grup. Ya kondisi ini bukan nggak mungkin mempengaruhi kondisi psikologis atlet. Ya sangat mungkin ya. Apalagi pemain-pemain muda nih bisa limbung kondisi psikologisnya kalau nggak disemangatin atau dimotivasi sama PBSI atau senior-senior pemain bulu tangkis seperti Taufik Hidayat dan kawan-kawan. Ya meski kecewa dengan hasil itu, Taufik Hidayat meminta agar atlet-atletnya, atlet bulu tangkis Indonesia bisa segera bangkit. Kata dia, ya alih-alih memikirkan kegagalan, ada baiknya memperbaiki diri menatap turnamen selanjutnya gitu. Belum rezeki ya teman Pro 2, Thomas Cup dan Uber Cup untuk Indonesia. Kita doakan di Thomas Cup dan Uber Cup periode selanjutnya kita juaranya. Amin ya rabbal alamin. Sama halnya juga di dunia basket teman Pro 2, kita juga belum rezeki nih atau belum dapat rezeki yang ke arah kita gitu. Dua kali kalah nih timnas basket 3x3 Indonesia tidak lolos kualifikasi Women Series. Jadi timnas basket 3x3 atau 3x3 Indonesia langsung Ranggo Suwe langsung ya menelan dua kekalahan dalam babak kualifikasi FIBA 3x3 Women Series 2026. Jadi mereka gagal lanjut. Berlangsung di Manila pada di negara Filipina ya. Pada Kamis 7 Mei 2026, Indonesia berada di draw B bersama Mongolia dan Singapura. Ketika Indonesia berada di draw B bareng Mongolia dan Singapura, Indonesia ini diperkuat oleh pemain-pemain seperti Angelica Jennifer Chandra, Diva Intan Nurfadilah, Evelyn Vio, dan Tasya Heri Saputra. Hasilnya mereka kalah telak dari Singapura dan Mongolia dengan skor masing-masing di laganya 9-20 dan 9-21. Karena itu Indonesia pun gagal lolos ke babak selanjutnya setelah berada di peringkat terakhir usai mengoleksi 18 poin. Mereka kalah dari Mongolia yang berada di posisi pertama setelah mengantongi dua kemenangan dengan 39 poin serta Singapura di peringkat kedua dengan koleksi 36 poin. Dengan menang sekali dan kalah sekali. Nah Indonesia nih, Indonesia 18 poin. Pencapaian ini tentu memutuskan harapan pelatih kepala timnas basket 3x3 atau 3x3 putri Fandi Andika Ramadhani yang ingin atlet-atletnya bisa melewati pertandingan dengan maksimal. Ya ajang Women Series ini ya teman Pro 2, sedianya atau rencananya jadi bagian pembentukan tim Indonesia menuju Asian Games di Nagoya September mendatang. Selain itu juga diharapkan bisa mendapatkan kompetisi ataupun susunan-susunan tim yang kompetitif. Itu teman Pro 2 ya, jadi ya mau bagaimana lagi, ini harus dievaluasi ulang ya. Ya kita doakan semoga timnas basket Indonesia di ajang atau di kompetisi 3x3 nantinya bisa mendapatkan prestasi sehingga di ajang yang sebenarnya ya seperti Asian Games bisa terbentuk pemain-pemain yang mentalnya bagus, skillnya bagus, solid dan meraih prestasi juga di Asian Games gitu. Semoga nyanda ya atau kesampaian waktunya untuk membentuk tim yang komposisinya tuh kompetitif semua gitu, kompeten dan kompetitif sorry gitu maksudnya. Jadi enak, ini yang mana mau jadi pemain utama, ini yang mana yang mau jadi pemain inti, itu kan kompetitif sekali karena kompetensinya tuh merata. Ya, semoga nyanda ya atau kesampaian ya sebelum ke Asian Games. Tapi bisalah fokus yuk basket Indonesia di turnamen 3x3 ataupun yang lain bisa meraih prestasi. Amin.
Lanjut teman Pro 2, 14 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, jam di studio Pro 2 FM dari Surakarta atau Solo. Karena udah jam 2, because sudah jam 2, ya kan? Saatnya informasi entertainment kita bahas. Setelah lagu-lagu teman Pro 2, nyantai ya. Orang siarannya kan santai siang, jangan sampai kita yang senewen. Semoga kamu tetap santai vibe-nya teman Pro 2. Semoga kamu tetap mengalir, jangan buru-buru, jangan kemerungsung, sambil ditemenin ya, sambil dikancani karo siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Aku punya satu lagu dari, nah ini dia, David Guetta featuring Zara Larsson with This One For You.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Rifki Minov di siaran Santai Siang, segmennya Zona Siang ngebahas informasi entertainment. Yuk kita kulik teman Pro 2. Ngomongin info entertainment, ada musik, ada film, dan...

April Mei ada Ghost in the Shell. Terus pas Lebaran atau bulan apa itu? Maret. Ya, periode Maret April Mei ada Danur, ada Ghost in the Shell yang lagi meroket gitu. Nah, katanya sih Ikatan Darah juga nyusul. Nah, emang belum rampung ya di bioskop filmnya Iko Uwais Ikatan Darah. Cuman katanya sih digadang-gadang juga akan meroket gitu. Kita enggak tahu ya, semoga lah ya. Tapi kamu bisa persiapan di bulan Juni. Nah, periode Maret, April, Mei. Banyak film-film oke ya untuk kamu bisa tonton. Bulan Juninya juga teman Pro 2 ada. Nih, Juni 2026 merupakan bulannya film remake Warkop DKI. Rencananya, Warkop DKI viralin dong, akan hadir di bioskop 11 Juni 2026. Dalam trailer resmi yang telah rilis di YouTube, memperlihatkan kelucuan karakter Dono, Kasino, dan Indro. Karakter Dono kali ini diperankan oleh Desta. Karakter Kasino diperankan oleh Vino G. Bastian. Dan karakter Indro diperankan oleh Tora Sudiro. Teman Pro 2, film Warkop DKI viralin dong. Nyeritain karakter atau tokoh Dono, Kasino, dan Indro yang dipecat dari kerjaan mereka. Ketiganya harus menghadapi persoalan ekonomi yang membuat mereka menunggak bayar kontrakan. Tapi Kasino akhirnya punya ide untuk menjadi konten kreator. Tapi ide itu nggak mudah untuk dijalankan. Mereka harus nyiapin perlengkapan kayak kamera yang harganya nggak murah. Dan buat viral atau agar viral, mereka juga berencana untuk membuat konten berbau mistis. Film Warkop viralin dong. Juga dibintangi selebriti lainnya, ada Asri Welas, Ingrid Wijanarko, dan Andre Taulani. Film ini digarap oleh sutradara Herwin Novianto. Jadi kalau teman Pro 2 rindu akan kiprah Warkop DKI versi remake ini, tunggu ya hingga 11 Juni 2026. 11 Juni 2026, insya Allah tampil di bioskop kesayangan kamu. 11 Juni 2026, Warkop DKI viralin dong. Nah kalau nonton Warkop pastiin ya, besok nontonnya jangan senewan. Ya masa nonton film Warkop senewan? Tertawa lah, karena tertawa itu tidak dilarang teman Pro 2. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Kan begitu. Oke deh, kalau ngomongin soal ketawa ya. Kayak lagunya Juicy Luicy yang mau aku puter nih. Judulnya, hahaha.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mas sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duit teh, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada.
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pas.

0: siang.
1: Now on air Rifki Widodo.
2: Udah kita kulik tadi Warkop DKI viral Lindong ya, yang insya Allah tayang di tanggal 11 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Sekarang kita lanjut lagi di informasi entertainment teman Pro 2 bareng Rifki Minov. Ada sebuah kabar dari film juga. Ngomongin soal film ya, banyak sih yang bisa kamu tonton ya. Misalnya besok nih Tumbal Proyek tapi horor. Genrenya horor, judulnya Tumbal Proyek. Mulai tayang 13 Mei. Terus selain itu juga Dilan versi Ariel Noah yang Mileanya versi Raline Shah masih tayang kan, mulai tayang per 30 April kemarin. Itu teman Pro 2, silakan dijajal. Tapi ini gak akan aku kulik lengkap, gak akan aku kulik menyeluruh. Just option, kamu bisa nonton film genrenya apa. Action, ada Ikatan Darah. Terus drama, ada Dilan versi Ariel Noah yang Mileanya versi Raline Shah masih tayang di bioskop. Mungkin Ghost in the Cell, bagi teman Pro 2 yang penasaran mau nonton belum kesampaian, mungkin masih ada ya di beberapa bioskop di Solo atau Surakarta dan sekitarnya ini. Nah baru di bulan Juni ada Warkop ya kan. Oh sorry, Mei masih ada kan, tadi Tumbal Proyek ya, genrenya horor. 13 Mei mulai tayang, baru di bulan Juni Warkop viral Lindong. Oh sama Monster Pabrik Rambut, itu kalau gak salah juga Juni itu. Monster Pabrik Rambut, coba-coba, Monster Pabrik Rambut tuh 4 Juni kalau gak salah. Monster Pabrik Rambut, ini film Iqbal Ramadan yang genrenya horror. Tumben nih Iqbal main film horror teman Pro 2 gitu. Tapi keren sih Monster Pabrik Rambut tuh, film horor yang relate dengan dunia kerja. Karena emang film ini menceritakan kehidupan sehari-hari ya, terutama dalam dunia kerja gitu. Jadi memang film ini tidak selalu bertumpu pada hantu katanya. Monster Pabrik Rambut ini mengulas fenomena lembur berlebihan dan tekanan kerja yang ditampilkan sebagai sumber teror yang dekat dengan realitas banyak orang sekarang. Menyoroti isu eksploitasi dalam dunia kerja juga nih, film Monster Pabrik Rambut. Oh iya benar, Monster Pabrik Rambut tayang di bioskop Indonesia 4 Juni 2026. Film horornya Iqbal Ramadan. Nah itu just option juga. Ah aku suka lagunya atau original soundtrack Monster Pabrik Rambut, baru ingat aku lagunya Sal Priyadi, Kepala Pundak Kerja Lagi judulnya. Bagus juga tuh, habis ini aku putar dah. Nah ini yang akan aku mau ajak kamu untuk mengulik secara menyeluruh atau full. Nih ada sebuah studi. Studi apa tuh? Studi soal Gen Z langganan streaming cuma demi satu judul film atau serial. Lah emang kenapa? Lah terus ngapain? Nah, mau gimana? Ini yang kita kulik. Studi terbaru teman Pro 2 mengungkap perilaku Gen Z atau Gen Z yang unik dalam menikmati liburan digital. Unik, karena mereka terbiasa berhenti dan kembali berlangganan layanan streaming hanya untuk menonton satu film atau serial tertentu. Melansir dari laman Variety, ada sebuah laporan berjudul Generation in Play 2026 Audience Insight Report dari Dentsu dan IGN Entertainment mencatat kalau 59% Gen Z aktif membatalkan lalu mengaktifkan ulang langganan demi mengejar satu judul saja. itu laporannya yang ada di Generation in Play 2026 Audience Insight Report. Ya, temuan ini menandakan loyalitas terhadap platform nyaris sudah tidak relevan bagi kelompok usia muda. Karena selain streaming, Gen Z juga sangat selektif soal video game. Sebanyak 62% dari mereka mengaku tidak mau membeli game dengan harga penuh dan lebih memilih mencoba lewat layanan berlangganan platform game. Tren meninggalkan produk fisik juga makin kuat. Datanya menunjukkan 71% Gen Z atau Gen Z sudah berhenti membeli musik dalam bentuk fisik. Sementara 70% tidak lagi membeli DVD atau Blu-ray untuk film serta serial TV. Meski begitu ya teman Pro 2, Gen Z ini justru paling rajin ke bioskop dibanding generasi lain. Ya ada bagusnya. Mereka 13% lebih mungkin menonton film pada akhir pekan perdana karena menganggap bioskop sebagai ajang kumpul dan pengalaman sosial bukan sekadar menonton layar. Gitu. Ya, kalau ngomongin studi ini dilakukan di mana? Jadi studi ini dilakukan di kantor dan tempat UC Berkeley yang telah mensurvei 6.250 konsumen hiburan di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Gitu. Jadi studinya dilakukan di kantor UC Berkeley dengan mensurvei 6.250 konsumen hiburan di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Hasilnya diproses lewat platform perilaku Imagine milik IGN Entertainment agar lebih menggambarkan kebiasaan nyata. Itu punyanya IGN Entertainment. Nah, ini ada Carl Stewart dari IGN Entertainment. Tiap generasi punya sistem operasi media yang berbeda. Karena itu teman Pro 2, merek perlu strategi khusus untuk bisa menjangkau Gen Z sesuai cara mereka mengonsumsi konten. Untuk platform streaming, solusinya bukan hanya menambah konten baru. Loyalitas penonton lebih kuat pada waralaba atau saga panjang seperti Stranger Things dan Game of Thrones yang membuat penonton terus kembali. Belum lagi dunia olahraga, Gen Z lebih suka menonton lewat kreator di YouTube dibanding siaran resmi. Pemegang hak siar perlu merangkul kreator sebagai pintu masuk penonton baru, bukan menganggapnya sebagai saingan. Ya mungkin diajak collab atau featuring ya. Itu salah satu caranya, diajak collab atau featuring supaya bisa merangkul Gen Z lebih banyak. Dan model bisnis game juga berubah dari sekadar menjual akses menjadi membangun komitmen jangka panjang. Season Pass, status dalam game dan barang virtual kini menjadi sumber pendapatan utama setelah pemain masuk lewat langganan atau game gratis teman Pro 2. Gitu. Unik ya. Teman Pro 2, Gen Z nih langganan streaming cuma demi satu judul film atau serial, belum lagi yang ranah lain. Game, ya kan? Ada studinya nih yang sudah mensurvei. Studinya ada di laporan Generation in Play. Generasi in Play ya. Atau lengkapnya Generation in Play 2026 Audience Insight Report. Gitu. Selengkapnya teman Pro 2 soal info ini bisa kamu baca info Gen Z langganan streaming cuma demi satu judul film atau serial dan sudah ada dalam studinya. Ada di website rri.co.id gitu. Tadi kayaknya aku ada WhatsApp masuk gitu. Ngegap ada WhatsApp masuk dari teman Pro 2. Siapakah aku mau tilik dulu? Ah, ternyata teman Pro 2 Mas Catur katanya begini. Kak Rifki, minta lagunya Hayley Williams dong yang Parachute. Harus gitu ya bacanya ya. Parachute. Ya boleh, ditunggu ya setelah lagunya On Walker featuring Ave Into the Stars. Harus gitu lagi ya bacanya, biasa aja padahal ya. On Walker featuring Ave Into the Stars. Di Santai Siang.

0: Teman-teman Pro2, belakangan ini penipuan yang mengatasnamakan bea cukai itu tambah banyak dan juga tambah sering loh. Modusnya macam-macam, mulai dari penipuan jual beli online, penipuan lelang palsu, dan juga penipuan kiriman dari luar negeri.
1: Yuk waspada biar kalian gak kena tipu. Caranya gampang kok. Kalau ada permintaan pembayaran bea masuk dan pajak impor, jangan mau kalau harus transfer ke rekening pribadi. Yang benar harus ke rekening penerimaan negara dan memakai kode billing. Kalau ada info tentang lelang dari Bea Cukai, cek dulu di website lelang www.lelang.go.id. Selain di website itu, sudah pasti itu penipuan. Kalau ada yang bilang kamu dapat kiriman barang, cek dulu di website www.beacukai.go.id/barangkiriman atau di aplikasi mobile Bea Cukai.
0: Dan atau kalau ada yang kontak kamu dan juga ngaku-ngaku petugas Bea Cukai, buruan hubungi kantor Bea Cukai Surakarta. Kamu bisa telepon di 0271 719 601, atau kamu juga bisa aduin lewat WhatsApp di 0896 980 50 ribu, atau juga bisa melalui akun Facebook dan juga Instagram @beacukai_surakarta.

Dari tadi kita udah ngomongin film-film yang akan tayang di bioskop Indonesia. Nah sekarang kita ngomongin bioskopnya, teman Pro 2. Dari rri.co.id, amankah hiburan bioskop untuk anak-anak? Nah, yang pasti kalau anak-anak mau ke bioskop, filmnya harus sesuai umurnya. Ya iya, masa enggak? Umurnya masih di bawah 18, ya kan? Jangan menonton film yang untuk 18 plus. Nah, tapi kita akan membahas secara general, menonton film di bioskop ini aman gak sih bagi anak-anak? Nah, amannya ini lebih ke umum gitu kan, versi generalnya. Suasana layar lebar, kualitas gambar yang jernih, dan efek suara yang menggelegar membuat pengalaman menonton bisa lebih seru dan menyenangkan. Tidak heran ya teman Pro 2 kalau bioskop sering menjadi pilihan buat ngabisin waktu bareng keluarga, terutama saat akhir pekan atau musim liburan, plus tanggal muda. Tapi dibalik keseruannya, tingkat volume suara di dalam bioskop kerap menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang tua. Sistem audio bioskop ini kan emang dirancang ya teman Pro 2 untuk ngasih efek dramatis dan pengalaman menonton yang maksimal, khususnya pada film aksi, animasi, film adventure atau petualangan yang dipenuhi dengan ledakan sama musik dengan intensitas tinggi. Nah bagi anak-anak, kondisi ini bisa terasa kurang nyaman karena pendengaran mereka masih lebih sensitif dibandingkan orang dewasa. Paparan suara keras dalam durasi tertentu bisa meningkatkan risiko gangguan pendengaran apabila terjadi terus-menerus. Masio, meski nonton bioskop sesekali umumnya masih tergolong aman, tapi suara yang terlalu tinggi berpotensi membuat anak merasa kaget, tidak nyaman, dan menimbulkan denging sementara pada telinga setelah film selesai diputar. Karena itu, peran orang tua perlu lebih memperhatikan kondisi anak selama menonton. Peran orang tua nih krusial. Anak-anak punya tingkat sensitivitas pendengaran yang lebih tinggi loh teman Pro 2. Jadi suara yang dianggap normal oleh orang dewasa bisa terasa jauh lebih keras bagi anak-anak. Beberapa anak bahkan bisa menunjukkan reaksi seperti menutup telinga dengan kencang, menangis dengan kencang, merasa takut ketika adegan dengan efek suara kuat muncul. Kondisi ini perlu diperhatikan agar pengalaman menonton tidak berubah menjadi hal yang membuat anak stres atau kelelahan. Nah itu tadi yang aku bilang, peran orang tua krusial. Lalu teman Pro 2, para ahli menyarankan atau memberikan saran orang tua untuk memilih film yang sesuai dengan kategori usia. Ini mutlak. Dan perhatikan juga durasi menonton. Nah ini juga. Selain itu posisi duduk juga berpengaruh terhadap kenyamanan pendengaran. Duduk terlalu dekat dengan pengeras suara atau layar utama bisa membuat paparan suara terasa lebih kuat. Jadi memilih kursi di bagian tengah atau agak belakang bioskop dinilai lebih nyaman bagi anak-anak. Jika diperlukan, kalau nonton bareng anak-anak, ponakan kamu, adik kamu, ya kan? Atau anak kamu teman Pro 2, pelindung telinga untuk anak-anak juga jadi solusi untuk membantu meredam suara berlebihan. Dengan pengawasan dan perhatian yang tepat, kegiatan menonton film di bioskop bisa jadi pengalaman yang menyenangkan, aman, sekaligus momen berkualitas bagi seluruh anggota keluarga. Yang pasti itu tadi, yang mutlak ya. Mau ngajak anak-anak di bioskop? Filmnya untuk anak-anak. Dan pilih durasi yang tidak terlalu lama untuk anak-anak. Gitu, teman Pro 2. Selengkapnya, informasi ini soal amankah hiburan bioskop untuk anak-anak? Bisa kamu baca di rri.co.id. Sebelum ke segmen selanjutnya, teman Pro 2, aku mau sapa lagi teman Pro 2 Mas Catur yang lagi ngantri di salah satu bank milik negara yang berkepanjangan mandi sendiri. Enggak, itu beda. Mandi sendiri ya mandi sendiri. Nah, singkatannya dari mandi sendiri ini mirip dengan nama bank punya negara yang sedang disambangi oleh teman Pro 2 Mas Catur ini. Lagi ngantri, wah nabung nih. Nabung ini mesti duit gede ini. Wah, joss-joss tenan. Nabung nih pasti nih Mas Catur, duit besar nih. Mantep bener. Selamat menabung ya Mas Catur ya. Sabar. Ini yang kamu fotoin mbak-mbak tellernya, vibe-nya solehah begitu ya. Serius. Wah, teduh gitu tatapan mbaknya teller. Aduh, Mas Catur bisa aja ngambil angle-nya. Terima kasih Mas Catur sudah berbagi aktivitas kamu di Santai Siang ini bareng Rifki Minov. Dan Santai Siang masih akan terus berlanjut sampai nanti jam 16.00 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore. Di segmen Zonasi. Zona Siang.
informasinya dari kota Solo atau Surakarta alias plat AD. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja. Rifki Minov masih di sini.

0: Jika saya harus melakukan tackle, saya sudah melakukan kesalahan. Paolo Maldini.
1: Kuotamu, kuot untuk kamu.
2: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
3: Plat AD, AD-nya Boyolali, teman Pro 2. Kali ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Boyolali sudah mempersiapkan dampak El Nino, musim kemarau yang lebih panjang pada tahun 2026. Sebagai tahap awal, BPBD Kabupaten Boyolali melakukan pemetaan lokasi yang dianggap berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau panjang terjadi. Kata pelaksana tugas atau PLT Kepala BPBD Kabupaten Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, skema mitigasi awal yang dilakukan adalah pemetaan, monitoring kondisi air, dan berkoordinasi juga dengan pemerintah desa setempat. Dan dalam pemetaan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Boyolali, diketahui ada sebanyak 7 wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Wilayah itu ada wilayah Kecamatan Juwangi, Kemusu, Wonosegoro, Wonosamudro, Selo, Musuk, Taman Sari, dan sekitarnya yang secara historis memang membutuhkan perhatian lebih. Dan BPBD Kabupaten Boyolali juga sudah menyiapkan langkah awal dengan menyiagakan 5 truk tangki serta 250 tangki yang dipergunakan untuk melakukan dropping air ke lokasi kekeringan. Dan terkait kolaborasi dalam mitigasi bencana, BPBD Kabupaten Boyolali juga sudah menjalin komunikasi lintas sektor dari organisasi perangkat daerah atau OPD, lalu dengan PDAM, TNI, Polri, dan PMI, serta stakeholder instansi terkait. Jadi itu dia langkah dari BPBD Kabupaten Boyolali ya, teman Pro 2, yang sekarang mulai petakan lokasi rawan bencana kekeringan.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya bareng Rifki Minov di Plat AD. Sekarang AD-nya Surakarta atau Solo, teman Pro 2. Pelaksanaan pendaftaran kelas program khusus di SMP Negeri 24 dan SMP Negeri 25 Surakarta dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 menyisakan sejumlah catatan. Panitia pendaftaran menemukan kendala dominan terkait pengunggahan piagam prestasi yang dilakukan oleh para orang tua calon siswa atau siswi. Mulai dari kendala teknis hingga ketidaksesuaian kategori perlombaan. Ketua Panitia SPMB SMP Negeri 25 Surakarta, Handoko, bilang banyak pendaftar gagal mengunggah dokumen karena ukuran file yang melebihi batas resolusi sistem. Selain itu ditemukan juga piagam-piagam kejuaraan olahraga yang dilampirkan, padahal kelas program khusus ini lebih menitik beratkan pada keunggulan akademik, kesamaptaan, dan wawasan kebangsaan, teman Pro 2. Handoko juga menjelaskan piagam di bidang olahraga seperti taekwondo dan sejenisnya seharusnya lebih tepat digunakan untuk mendaftar di jalur SMP SKO, sekolah khusus olahraga. Namun teman Pro 2, banyak orang tua tetap melaksanakan atau memaksakan masuk ke jalur kelas program khusus dengan alasan ingin anak mereka tetap fokus pada jalur akademik. Nah, ini yang menyebabkan proses verifikasi administrasi menjadi terhambat karena tidak sinkronnya prestasi yang sesuai dengan jalur yang dipilih. Menyikapi temuan itu, teman Pro 2, panitia memberikan himbauan para pendaftar untuk lebih cermat mempelajari petunjuk teknis atau juknis SPMB yang telah diedarkan pemerintah. Masyarakat yang mengalami kesulitan teknis maupun kebingungan terkait kriteria piagam disarankan segera mendatangi posko layanan informasi di sekolah terkait. Dan melalui pendampingan langsung ini, teman Pro 2, diharapkan semoga berkas yang masuk bisa memenuhi standar kurasi sistem agar proses seleksi berjalan lancar. Dan nantinya, pemerintah Kota Solo atau Surakarta terus memantau jalannya pendaftaran ini guna memastikan seluruh calon siswa maupun siswi ya, bisa dapat pelayanan yang adil gitu loh. Udah didirikan posko pengaduan juga dengan adanya posko pengaduan ini. Semoga kendala administratif juga bisa teratasi sebelum masa pendaftaran berakhir. Kesiapan dokumen yang sesuai ketentuan menjadi kunci agar akun pendaftaran menjadi lancar dan akun pendaftaran calon siswa maupun siswi terverifikasi secara otomatis oleh sistem daring, teman Pro 2. Nah, semoga lancar ya usaha dari panitia pendaftaran atau SPMB Solo untuk menyelesaikan kendala-kendala seperti piagam yang tidak sesuai kriteria. Semoga lancar sampai nanti akhirnya pendaftaran atau SPMB Solo selesai. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
3: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
4: Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya di Plat AD, Rifki Minov sekarang punya informasi dari Sragen. Adenya Ade Sragen, teman Pro 2. Di Sragen sana, dua orang sepasang kekasih diamankan warga, tepatnya di Jalan Solo menuju Purwodadi, di Dukuh Godegan, RT 1 RW 1 Kelurahan Keragilan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Jadi sepasang kekasih itu diduga hendak membawa kabur sepeda motor milik warga setempat. Nah, iki jenenge ora romantis iki, sadis iki. Montore wong kok meh dimbat. Jadi dugaan aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor ini dengan modus yang cukup unik. Nih, sepasang kekasih nekat membawa kabur sepeda motor milik warga yang sedang terparkir setelah sebelumnya sempat berbincang santai dengan korbannya. Oh, pedot iki wonge wisan. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari melalui Kapolsek Gemolong AKP Lian Prastio membenarkan terjadinya tindak pidana pencurian itu. Kejadiannya bermula pada jam 9 pagi hari Kamis 7 Mei 2026 ya, teman Pro 2. Saat korban berinisial H, 62 tahun, warga Kalijambe sedang membersihkan halaman rumah di lokasi kejadian. H markirin sepeda motor punya dia dengan nopol AD4988BDE di bawah pohon mangga di pinggir jalan. Saat itu kunci motor masih tergantung pada tempatnya. Sekitar jam 9:30, korban melihat dua orang, laki-laki dan perempuan, berada di dekat lokasi. Korban bahkan sempat menyapa dan bertanya kepada si pelaku perempuan yang sedang duduk di pinggir jalan. Namun selang beberapa saat, korban atau H ini kaget melihat motornya telah dibawa lari oleh pelaku laki-laki. Pelaku perempuan yang tadinya duduk menunggu pun langsung ikut melarikan diri bersama pelaku laki-laki menggunakan motor milik korban. Dikira korban atau H ini akan kepincut gitu ya, diajak ngobrol gitu. Ternyata enggak. Sadar motornya dicuri, korban atau H spontan berteriak, maling berbanyak atau maling banyak banget ya. Ya iyalah, masa maling doang sekali. Gak keluar dong warga. Jadi korban ini spontan berteriak maling dan berusaha mengejar. Ya otomatis teriakannya memancing perhatian warga sekitar. Termasuk saksi berinisial AB dan SI yang langsung membantu melakukan pengejaran hingga pelaku berhasil diamankan. Petugas kepolisian mengamankan dua orang tersangka berinisial DAR, warga Juwangi Boyolali, dan AR, warga Toroh Grobogan. Sebelumnya pelaku dihentikan warga, ya iya karena ketangkap sama warga ya teman Pro 2, dan menjadi bulan-bulanan masa. Waduh, warga bisa ngasih salam olahraga nih dengan lancarnya. Tapi untung ya polisi cepat datang, ya kan. Tidak lama kemudian ya, cepat datang dari pihak kepolisian dan langsung ngamanin pelaku beserta barang buktinya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit motor bernopol AD4988BDE beserta STNK-nya. Dan dari hasil pemeriksaan awal, motif kedua pelaku nekat melakukan pencurian karena alasan ekonomi. Ingin mendapatkan uang dengan cara yang instan dan mudah, teman Pro 2, begitu. Nah, hati-hati ya dengan modus kayak gini, teman Pro 2. Sepasang kekasih yang cewek ngobrol dulu atau ngajak ngobrol dulu dengan calon korban gitu kan. Nah, yang cowok mintip-mintip dari belakang gitu kan, atau pelan-pelan dari belakang dari arah yang tidak terlihat, terus bawa motor kita atau kendaraan kita. Modus kayak gini nih hati-hati, teman Pro 2. Gitu. Nah, semoga nih pelaku tobat ya, tapi ya mau gak mau harus tetap menjalani proses hukum dulu dong, begitu. Dan kalau ngomongin modus lain ya, teman Pro 2, sekarang hati-hati banget sama modus silent phone ya. Kalau kamu ditelepon terus gak ada suara halo-halo atau suara dari yang nelpon, jangan bersuara dulu, nanti bisa di cloning AI untuk penipuan gitu. Itu juga ngeri, teman Pro 2. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal begini, dari kriminalitas. Mau curanmor kek, modus penipuan yang lain kek, kita dijauhkan dari itu semua. Amin ya Rabbal Alamin. Itu tadi dari Seragen, teman Pro 2. Masih ada lagi informasi dari Surakarta atau Solo dan sekitarnya di Plat AD bareng Rifki Winov. Jadi jangan kemana-mana.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Satu lagu tadi kamu udah dengerin teman Pro 2 dari Seza dengan Good Days. Good Days-nya entah anget entah dingin ya. Itu beda. Itu Good Days yang lain. Ini Good Days-nya Seza ya. Tadi kamu udah dengerin dan lanjut lagi sama informasi dari kota Solo dan sekitarnya di Plat AD. Rifki Minov punya informasi dari rri.co.id ngomongin soal Koni Boyolali yang ngirimin 254 atlet untuk Pekan Olahraga Provinsi 2026. Adanya Boyolali teman Pro 2. Menjelang Porprov atau Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2026 yang dijadwalkan terselenggara pada 24 sampai 29 Oktober 2026 di Salatiga, KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Boyolali siap mengirimkan 254 atlet terbaik. Sebanyak 254 atau 254 atlet yang dikirimkan nantinya akan mengikuti pertandingan di 36 cabang olahraga atau cabor. Bambang Widyayanto selaku Sekretaris KONI Kabupaten Boyolali bilang, hingga saat ini para atlet sudah mulai masuk training center atau TC. Selain ada Bambang Widayanto selaku Sekretaris KONI Kabupaten Boyolali, juga ada Ketua KONI Kabupaten Boyolali, Joko Raharjo, yang berharap dengan kesiapan para atlet sudah sangat baik menuju Porprov Jawa Tengah 2026, sehingga bisa meraih hasil yang terbaik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Targetnya memaksimalkan program-program yang sudah kita lakukan, begitu kata Joko Raharjo teman Pro 2 selaku Ketua KONI Kabupaten Boyolali. Lalu diinformasikan sebelumnya Bupati Kabupaten Boyolali Agus Irawan bilang bahwa sangat perlu dilakukan pendekatan emosional kepada para atlet untuk tetap menjaga kekompakan dalam memenangkan Porprov Jateng 2026. Kata Agus Irawan selaku Bupati Boyolali, kedekatan itu penting, kedekatan itu krusial, atlet butuh perhatian, butuh semangat. Nah itu yang akan mendorong mereka untuk bisa berprestasi. Kayaknya nih, KONI Boyolali ini sudah menggebu-gebu ya semangatnya dengan 254 atletnya yang mewakili Porprov atau Pekan Olahraga Provinsi 2026 yang akan berlangsung di Salatiga ya. Gitu. Nah, semoga ya sesuai yang diharapkan ekspektasi dari Boyolali di ajang Porprov 2026 ini. Amin, amin ya rabbal alamin.

Sudah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Prambanan Jazz Festival tahun 2026, teman Pro 2 mengusung tema Celebrate the Joy dan menghadirkan Michael Learns to Rock serta Nicky juga sebagai headliner utama. Strategi ini dirancang untuk menjangkau audiens lintas generasi dengan memadukan unsur nostalgia dan tren musik masa kini dan sekaligus memperkuat pengalaman festival yang lebih inklusif dan juga relevan. Festival yang digelar di Candi Prambanan pada 3-5 Juli 2026 ini juga menegaskan arah baru Prambanan Jazz yang tidak lagi terpaku pada genre jazz semata. Dengan konsep ruang tamu besar yang terbuka untuk berbagai warna musik, festival ini berupaya menjadi platform pengalaman kolektif, namun perluasan konsep tersebut juga memunculkan tantangan untuk tetap menjaga identitas asli sebagai festival jazz.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, grup musik Sheila on 7 teman Pro 2 merilis single terbaru berjudul Sederhana pada tanggal 6 Mei 2026 sebagai penanda perjalanan 30 tahun karir mereka. Lagu yang digarap oleh Eros Sandra lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarkah ini membawa pesan tentang pentingnya hidup sederhana di tengah tekanan kehidupan modern. Mereka teman Pro 2 mengajak pendengar, khususnya generasi muda, untuk mampu membedakan kebutuhan dan keinginan agar bisa hidup lebih bijak dan bahagia. Secara musikal teman Pro 2, lagu ini menghadirkan nuansa baru dengan memasukkan unsur rap menjadi karya kedua Sheila on 7 setelah Pemuja Rahasia yang memakai elemen tersebut. Meski awalnya bagian rap dibuat dominan, aransemennya kemudian disesuaikan agar tetap terasa khas Sheila on 7. Lagu ini dirilis secara spesial bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band, lengkap dengan video lirik di YouTube dan kini sudah tersedia di berbagai platform musik digital.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: haven't you heard? I'm the internet girl.
1: I'm getting out of here.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Koma 5 Pro 2 FM Show. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat hari Jumat ya. Ini sudah mulai long weekend teman Pro 2, tapi Zona Detik masih nemenin kamu di sore ceria ya. Tapi sebelum mulai, seperti biasa kita mau info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada rekan siapa di sana? Silakan informasinya.
2: Selamat sore dengan siap Pro 2. Dengan rekan Aji di Sentral Kantorum Surakarta.
1: Ya. Baik, silakan kami, informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih kami sampaikan informasi terkait kondisi lalu lintas pada sore hari ini. Kita mulai dari terpantau pintu masuk Surakarta di Klodran dan Gomblang Joglo nampak lancar. Joglo terus ke Mojosongo sampai dengan Ring Road. Tempat Ring Road terpantau nampak lancar lalu lintas pada sore hari ini. Berikutnya dari barat ke Kleco, Banjak Lam Triati sampai dengan Beran Miladak, lalu lintas juga nampak lancar negatif. Antrian atau kemacetan di simpang Apil atau simpang Lampu Merah. Berikutnya dari selatan dari Dawung Gemblekan, Tipes, Baron menuju Gentingan, dia sudah terpantau nampak lancar untuk arus lintas pada sore hari ini. Dari Ngemplak ini untuk simpang 4 Ngemplak untuk antrean juga relatif agak panjang, namun kita di sini standby terus memantau dan mengintervensi jika terjadi antrian panjang, kita intervensi untuk Apil atau Lampu Merah biar tidak terjadi penumpukan atau kepanjangan untuk di Lampu Merah. Berikutnya di putaran tengah untuk Pasar Besar dan Balai Kota juga nampak lancar. Simpang 4 Ketandan, Simpang 4 Sangkrah sampai dengan Baturono juga nampak lancar untuk putaran Pasar Kliwon. Berikutnya dari ini terpantau agak padat ini untuk di bundaran Tugu Wisnu untuk dari terminal dari arah terminal ke daerah timur untuk antrian juga di simpang 4 Tugu Wisnu agak panjang didominasi angkutan berat roda 4 atau truk menuju ke sampai dengan Keten arus lintas nampak lancar. Sementara demikian pantauan di CCTV kami Dinas Perhubungan Surakarta, Sentral Kontrol Surakarta. Saat ini peraturan lalu lintas yang ada, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Jangan menggunakan handphone saat mengemudi demi keselamatan bersama. Demikian laporan dari kami di Surakarta, Sentral Kontrol Dinas Perhubungan Surakarta, tertib lalu lintas Min Brawong Solo. Selamat sore.
1: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
3: Detiknya jalan terus.
4: Tapi kamu jangan ketinggalan ya.
2: Yes, Zona Detik, Zona Desvatika.
1: ...105,5 Pro 2 FM, hello!
2: Teman terbaik kamu!
1: Yeay, selamat sore teman Pro 2!
2: Sore!
1: Happy...
2: Happy apa nih?
1: Belum weekend sih, tapi menuju hampir weekend ya teman Pro 2.
2: Besok
1: benar, ya. Biasanya Jumat tuh hari pendek.
2: Iya, memang.
1: Iya kan?
2: Hari pendeknya gimana?
1: Iya, tapi tidak buat kita teman Pro 2.
2: Kita
1: karena
2: sama aja.
1: Benar banget, aja. Karena sore ini kita tetap kedatangan tamu dan spesial banget hari ini. Kita kedatangan Ketua OSIS SMK Negeri 3 Surakarta dan juga Ketua Forum Genre Kota Surakarta.
2: Waduh.
1: Ada Kakak Galang Bagus Setiawan, selamat sore.
5: Halo. Sore, halo selamat sore Kak.
1: Sore, semangat banget nih ya hari ini ya. Gimana kabarnya Kak Galang?
5: Alhamdulillah, baik sekali.
1: Luar biasa, semangat ya hari ini ya.
5: Semangat terus.
1: Bener banget, dan Galang ini ya teman Pro 2 ya. Tadi kita disebutin ya, Des, ternyata ketua-ketua gitu. Jadi leadershipnya tuh ada banget gitu ya. Jiwa kepemimpinannya gitu.
2: Ini bener-bener pemimpin ya.
1: Betul.
2: Ketua OSIS sekaligus Ketua Forum Genre Kota Surakarta. Tapi ini sebagai ketua udah dari kapan Mas Galang?
5: Saya udah mencoba untuk menjadi ketua mulai dari SMP kelas 9.
2: Oke.
1: Oh, dari SMP ya.
2: SMP kelas 9. Terus sekarang ini kuliah?
5: Sekarang masih menempuh pendidikan di SMK Negeri 3 Surakarta.
1: Oh, masih SMK?
5: Oh iya, masih SMK.
1: Oke.

0: Lalu saya hanya mengikuti alurnya saja pas SMP dulu. Dan setelah itu saya mengenal dengan teman-teman, kakak kelas, dan bahkan teman-teman yang di luar, di sekolah, di luar sekolah juga. Di situ saya mulai tertarik, oh ternyata organisasi itu semenyenangkan ini. Walaupun pasti di organisasi itu enggak terus-terusan berjalan dengan lurus, tapi menurut saya dengan permasalahan-permasalahan tersebut dari diri saya sendiri, saya dapat belajar bahwasanya saya bisa menyelesaikan permasalahan, mendapatkan pengalaman, bagaimana kita bisa menjaring jaringan-jaringan yang ada di kota Surakarta maupun di luar kota Surakarta juga. Jadi di situ saya di SMP pertama ikut organisasi itu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dan itu pun sampai sekarang. Dan hingga dari SMP kan masih tingkatnya ranting, di pimpinan ranting, hingga saya sekarang di pimpinan daerah Kota Surakarta di Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga sebagai anggota bidang perkaderan.
1: Wow, oh, aktif okay. banget nih ya. Dan selain aktif organisasi, ternyata aktif di sekolah juga ya, Desya. Gimana cara bagi waktunya sih, Mas Galang?
0: Pastinya untuk bagi waktu tetap kita menentukan skala prioritas terlebih dahulu, Kak. Jadi walaupun saya mengikuti organisasi yang cukup banyak juga, saya harus menentukan skala prioritas. Jika memang saya menjabat di otomatis di dua kepala ya, ketua OSIS dan ketua forum gender juga. Tapi selain itu, saya tetap menentukan skala prioritas yang lebih penting itu yang di mana. Pasti di setiap acara itu kan enggak semuanya itu juga membutuhkan dari diri saya sendiri. Kalau di organisasi luar, kecuali di ketua. Dan pastinya kita juga melihat dari jadwal-jadwal, dari acara-acara yang sudah ditentukan. Jadi kita tetap melihat jadwal agar waktu itu juga tersusun dengan baik. Seperti itu.
1: Oke. Iya sih, harus bisa bagi waktu ya berarti ya.
2: Jadi memang udah lama ya di atau terjun di dunia organisasi dari SMP kelas 3 tadi ya?
0: Iya, dari SMP kelas 3.
2: Oke, udah cukup lama. Dan mungkin kalau menurut Mas Galang ya, sebenarnya pentingnya untuk ikut organisasi bagi anak muda itu apa?
0: Sebetulnya untuk pentingnya kita sebagai anak muda untuk berorganisasi, yang pertama adalah meningkatkan mindset berpikir kita. Yang pastinya dari kita sebagai anak organisasi pun, dengan teman-teman yang mohon maaf tidak mengikuti organisasi, cara berpikirnya pasti berbeda. Karena apa? Kita di organisasi sudah diberikan masalah, dan pasti di dalam masalah itu kita juga mencari solusinya. Dengan itu kita juga berpikir bahwasanya sebelum kita mengambil keputusan, kita juga harus melihat dasar dari keputusan itu apa. Dan setelah kita mengambil keputusan, akibat yang kita terima itu seperti apa.
2: Oke. Tapi kalau yang dirasain sama Mas Galang, perbedaannya yang paling berasa ya, sebelum Mas Galang ikut organisasi dan setelah Mas Galang udah terjun di organisasi apa?
0: Yang pasti sebelum ikut organisasi, kan dulu masih SMP ya. Jadi dulu saya masih ikut-ikutan aja, mengikuti alur, ikut ke sana, ikut ke sini, nggak tahu yang dibahas apa itu belum tahu. Tapi dengan itu mulai saya naik di tingkat SMA, SMA, SMK, saya bisa mulai berpikir, oh ternyata benefit masuk organisasi itu seperti ini. Saya mendapatkan public speaking yang dulunya SMP masih grogi, mau maju di depan nyatet dulu. Nah dengan sekarang, setelah itu public speaking saya punya, maju di depan pun saya alhamdulillahnya nggak harus pakai catatan dan bisa mengikuti alur-alur apa saja nanti yang akan dibicarakan di depan umum.
1: Wow, luar biasa ya Des. Emang udah kelihatan ya public speakingnya oke banget gitu ya benar sih.
2: Yang sebelumnya dulu grogi-grogi, malu-malu, setelah terjun ke organisasi jadi pede aja.
1: Benar banget. Iya. Tapi pengen tahu nih Mas Galang, anggota OSIS-nya di SMK berapa sih?
0: Untuk anggota OSIS kurang lebih ada 35.
1: Wow. 35. Dan itu sifatnya berbeda-beda pasti ya.
0: Iya, pasti.
1: Dan ada berapa divisi, Mas, di situ?
0: Untuk divisinya itu ada sekitar 10, ada 10 bidang. Yang dimana itu ada beberapa bidang ya, contohnya seperti agama, nanti juga ada yang mengikuti membantu peraturan-peraturan yang ada di sekolah, membantu guru BK,

0: Bahkan juga ada yang nanti mengurusin di seperti program kerjanya seperti bulan bahasa, kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu masih banyak sekali. Tetapi kalau kita kepanitiaan, pastinya kita hanya membuat seperti 5 divisi, divisi acara, humas, lalu juga nanti ada PDD seperti itu.
1: Oh, okay. Emang lengkap ya berarti ya. Benar banget sih. Dan di karena kita hari ini live TikTok teman Pro 2, ternyata ada yang kasih feedback juga ya untuk Mas Galang, katanya keren Kak gitu.
2: Oke. Okay. Terima kasih. Riva ya.
1: Yes, setuju banget. Oke, okay, teman Pro 2 nanti kita lanjut lagi ya, masih ada 2 sesi. Jadi buat teman Pro 2 yang mau tanya di WhatsApp langsung di 081 327 866 966, atau boleh komen juga di TikTok kita.
2: Bisa di RRI Pro 2 Surakarta dan di live YouTube kita di RRI Surakarta.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya.
2: Detiknya jalan terus,
3: tapi kamu jangan ketinggalan ya.
4: Yes, Zona Detik, Zona Desvatika.
5: Masih lanjut lagi teman Pro 2, dan kali ini kita masih bareng sama Mas Galang juga pastinya, betul. Ya. Dan di sini sebenarnya kita udah ada data-datanya ya, Des ya.
6: Oh, benar
5: kalau,
6: sih.
5: Iya nih, kalau ternyata pengalaman organisasinya tuh banyak banget teman Pro 2. Tadi ya ikut OSIS, terus ikut Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga. Benar. Terus ada apa aja,
6: Ketua Umum Pimpinan Ranting,
5: yes,
6: Ikatan
5: bener.
6: Pelajar tadi ada, dan Ketua Bidang Perkaderan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar juga iya, ya kan? Ya dari SMP kelas 3 tadi.
5: Iya
6: ya,
5: sih, Mas banyak Galang banget ya.
6: Ya, tapi kalau saat ini aku pengen tanya sama Mas Galang ya. Sebenarnya kan ini dua sekaligus ya, menjadi ketua ya, Ketua OSIS dan Ketua Forum Genre Kota Surakarta gitu kan. Perbedaannya apa Mas Galang? Antara menjadi ketua OSIS dan ketua forum, kan biasanya tantangannya beda-beda gitu ya. Nah mungkin bisa dijelasin Mas Galang.
7: Oke, betul banget, buat jadi ketua OSIS dan ketua forum genre itu menurut saya adalah hal yang luar biasa juga. Karena apa? Kalau saya sendiri di ketua OSIS di sekolah, menurut saya masih enak juga gitu buat memimpinnya. Karena apa? Lingkupnya masih di lingkup sekolah. Dan untuk persuratan dan lain-lain, mungkin kolaborasi juga, itu kita masih berdampingan dengan Bapak Ibu Guru juga. Dan juga lingkupnya itu tetap di sekolah. Kalaupun nanti di luar sekolah, itu pasti juga tidak terlalu banyak. Tetapi kalau di Forum Genre Surakarta ini, lingkupnya kan sudah se-Surakarta. Dan kita juga di Forum Genre juga harus berdayakan teman-teman PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, yang dimana itu di setiap kecamatan maupun di sekolah-sekolah juga ada. Tetapi di forum genre pun dari saya sendiri juga nggak sendirian, tapi juga nanti ada dari dinas juga, yang dimana naungannya di dinas DP3AP2KB, itu juga membantu teman-teman forum untuk bisa berkembang dan untuk melaksanakan kegiatan juga. Karena di forum genre sendiri pun juga kita mengadakan program yang dinamakan Duta Genre. Nah, Duta Genre itu nggak hanya di Surakarta, tapi emang itu program dari pusat juga yang diturunkan ke Jawa Tengah dan juga di provinsi dan di daerahnya masing-masing kabupaten atau kota, yang dimana itu salah satu program dari forum genre. Nah, Duta sendiri ini juga lebih yang diajukan, karena kan Duta juga sebagai role model untuk sosialisasi, dan juga nanti ada kegiatan mengisi materi di sini, di sana, di PIKR, bahkan dari teman-teman organisasi pun juga kadang mengundang dari Duta Genre juga, seperti itu. Kalau untuk cakupannya menurut saya lebih luas pengalamannya juga di Ketua Forum Genre Surakarta, karena cakupannya se-Surakarta.
5: Lebih luas ya berarti ya Mas ya.
6: Tapi kalau untuk menjadi seorang Ketua Forum Genre, apakah sebelumnya harus menjadi Duta Genre dulu atau enggak Mas?
7: Kalau jadi ketua sebetulnya tidak.
6: Okay.
7: Tapi dengan itu kan kemarin juga dari saya sendiri alhamdulillahnya menang di pemilihan Duta Genre tahun 2025 meraih juara Duta Persahabatan.
6: Wow, oke.
7: Okay. Nah, dengan itu kemarin setelah pemilihan ketua mencoba hal baru juga jadi ketua Sesurakarta juga alhamdulillahnya kepilih. Dan kita juga sebagai ketua kan juga harus bertanggung jawab, apalagi ini cakupannya lebih luas.
6: Okay.
7: Kalau sebetulnya enggak harus duta, enggak, tapi harus. Yang penting dari teman-teman sudah masuk di dalam forum genre itu selama kurang lebih 1 tahun lebih.
6: Oh, okay. Tapi untuk cara kita pengen join ke forum genre itu gimana, Mas Galang?
7: Untuk caranya kita setiap 2 tahun sekali itu nanti juga ada regenerasi. Pastinya kita juga membuka open recruitment juga buat teman-teman yang ingin mendaftarkan ke forum genre. Dan selain itu kita juga ada open recruitment dan membuka pendaftaran sebagai duta genre juga. Dan pastinya di situ kan tetap ada seleksi dan seleksi wawancara tertulis dan lain-lain.
6: Oke.
5: Berarti untuk tahun ini udah dibuka atau belum sih?
7: Untuk tahun ini sebentar lagi mungkin akan dibuka untuk pendaftaran Duta Genre tahun 2026.
5: Wow, siapa tahu teman Pro 2 ada yang pingin ikut Duta Genre bisa banget ya Mas Galang ya.
6: Oke. Jadi memang kalau untuk Duta Genre itu tiap tahun, kalau Forum Genre
7: 2 tahun sekali.
6: Gitu. Okay. Baru tahu sih jujur
5: ya. Aku kira ada bedanya ya.
6: Benar, aku kira untuk join ke Forum Genre harus Duta Genre dulu. Ternyata enggak ya.
7: Enggak. Oh. Karena duta itu salah satu sebagai program kerjanya dari forum juga.
5: Oh, okay.
7: Jadi tetap duta naungannya dari forum genre.
5: Oke, berarti kalau jadi duta genre itu udah pasti ikut forum genrenya ya?
7: Udah pasti.
5: Oh gitu, I see. Oke.
6: Ngomongin program kerja tadi ya. Oke, mungkin bisa dijelasin gak Mas Galang untuk tahun ini program kerja dari karena ada dua ya.
5: Iya.
6: Dari OSIS sendiri apa, lalu dari forum genre apa?
7: Kalau untuk program kerja di OSIS karena cakupannya sekolah, kita pastinya program kerjanya yang cukup sederhana juga, contohnya seminar dan juga nanti mungkin setelah UTS ataupun UAS nanti ada kelas meeting. Dan kemarin menurut saya adalah pengalaman yang sangat luar biasa, program kerja yang cukup besar juga itu yang dilimpahkan ke OSIS itu adalah program kerja HUT sekolah.
6: Oke. Besar itu ya?
7: Besar, cukup besar. Yang dimana kita mendapatkan pengalaman cari sponsor, bahkan kita harus memetakan sumber dananya itu dari mana saja. Itu menurutku pengalaman yang luar biasa juga.
5: Wow. Baiklah. Iya sih, kadang kalau ada ulang tahun sekolah tuh heboh gitu ya. Apalagi yang OSIS-OSIS tuh udah mulai rame rapat gitu-gitu biasanya.
6: Bener.
5: Iya. Oke, terus?
6: Kalau untuk dari forumnya?
7: Kalau untuk dari forum genre itu program kerjanya juga cukup banyak. Yang dimana dari forum sendiri untuk program kerja selain memberdayakan PIK R, itu adalah salah satu program kerja kita yang namanya GAS. Genre Edukasi Space. Yang di situ kita setelah memberikan materi kepada PIK R, Pusat Informasi Konseling Remaja itu, kita juga memonitoring untuk teman-teman PIK R agar setelah diberikan materi itu tidak hanya ditampung di pikiran saja, tetapi juga nanti dilaksanakannya RTL, rencana tindak lanjut. Mungkin dari teman-teman PIK R bisa membuat sebuah konten tentang materi yang sudah disampaikan, ataupun lebih baik lagi membuat seminar dengan materi yang disampaikan dengan yang mengisi dari teman-teman PIK R tersebut itu, Kak.
6: Oh, okay. Wow.
5: Ternyata karena lingkupnya beda, program kerja juga pasti beda ya di sini. Kelihatan ya di situ ya. Oke, deh, nanti kita lanjut lagi ya Mas Galang ya. Masih ada satu sesi teman Pro 2. Seperti biasa mau WhatsApp di nomor biasanya ya teman Pro 2 ya.
6: Boleh.
5: Dan kalau mau join di YouTube sekarang di RRI Surakarta Live.
6: Yes.
5: Dan TikToknya di mana, Des?
6: Di RRI Pro 2 Surakarta.
5: Yoi.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pergi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Kena macet sore-sore. Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
4: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
3: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
4: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
3: Awas, ketagihan dengerinnya. Di sesi terakhir teman Pro 2, ya kan? Yeah. Dan dari tadi kita udah bahas-bahas ya Desya, prestasinya, pengalamannya juga gitu kan. Kita mungkin agak bahas dikit tentang backstory-nya dari Mas Galang ya. Kira-kira siapa sih Mas Galang, sosok yang menginspirasi Mas Galang sampai sekarang ini?
5: Dari saya pastinya orang tua.
3: Orang tua.
5: Alhamdulillahnya dari orang tua saya, saya mengikuti organisasi apapun itu, alhamdulillahnya sampai sekarang didukung dan tidak ada batasan juga dengan waktu juga. Yang penting tetap ingat pulang.
6: tapi sering ya Mas, kalau dalam ikut organisasi gitu pulangnya larut malam dan lain sebagainya.
3: Atau nggak pulang mungkin
6: bahkan
3: ya?
6: Bahkan nggak pulang gitu.
5: Sebetulnya enggak, tetapi kalau di organisasi saya sendiri jika memang ada pelatihan, karena di yang di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu kan ada namanya pelatihan Taruna Melati 1, 2, dan bahkan 3. Nah di situ baru nih nginep, kalau emang ada acara yang nginep atau emang acara-acara besar itu juga kalau di nggak bisa pulang ya nginep di kantor ataupun nanti juga jika acaranya di sekolah nginep di sekolahan juga seperti itu.
3: Oke. Tapi selama menjabat jadi ketua OSIS dan ketua forum nih Mas, kira-kira ada nggak sih lika-liku yang dijalani atau mungkin teman-temannya seperti apa sih?
5: Kalau lika-liku banyak ya, karena sebagai ketua pun dari saya sendiri harus memahami semua anggota, karena nggak semua anggota itu karakternya sama, ada yang gampang marah, ada yang dia nyantolnya itu diajak gojekan ataupun ngopi lah dengan kayak gaya anak sekarang juga, itu banyak sekali lika-likunya. Dengan itu dari aku harus memahami satu persatu dengan karakter teman-temanku masing-masing. Agar lebih berkoordinasinya lebih enak juga. Kalau emang dari anggota saya sendiri pengennya ngopi buat rapat, ya udah yuk ngopi gitu.
3: Itu seru ya.
5: Jadi juga biar rapat pun enggak tegang gitu, enggak harus di ruangan juga gitu.
3: Iya sih, setuju banget.
6: Biar enggak bosan ya.
5: Iya,
6: bondingnya keren dong.
3: Iya, gitu kan.
6: Sebagai ketua kan tantangannya cara pasti menyatukan anggotanya ya.
3: Banyak kepala ya, Des ya.
6: Apa?
3: Banyak kepala.
6: Banyak kepala, bener. Yang pastinya beda-beda karakter gitu kan.
3: Dan kalau untuk kedepannya nih Mas Galang, kira-kira punya harapan apa sih, atau mungkin Mas Galang pengen ikut sesuatu apa lagi, gebrakan apa lagi nih?
5: Untuk per hari ini yang penting dari saya sendiri, selain saya mengikuti organisasi yang cukup banyak, saya tidak meninggalkan akademik saya. Jadi pastinya saya tetap mengejar kuliah, karena sekarang kan menurut saya juga kuliah cukup susah juga. Ya semoga saja nanti mendapatkan beasiswa juga.
3: Amin.
5: Nah jadi tetap di kuliahnya dan juga tidak meninggalkan akademik walaupun saya sebagai aktivis organisasi juga seperti itu sih.
6: Oke, tapi pengen target kemana nih Mas Galang?
5: Untuk target pasti setinggi-setingginya ya, tapi tetap di daerah Solo aja.
6: Okay. Wow. Bener-bener gak mau ninggalin kota Solo ya?
3: Iya loh.
5: Karena memang dari orang tua pun belum merestui kalau keluar dari Solo.
6: Oke, begitu ya ternyata ya. Oke. Tapi kalau aku pengen tanya ke Mas Galang terkait tipsnya Mas. Sebagai ketua tuh apa yang harus dipegang, prinsip atau tips?
5: Yang penting kita sebagai ketua itu harus punya prinsip. Tapi selain kita memiliki prinsip, kita juga harus mendengarkan aspirasi dari anggota kita. Jadi kita juga nggak boleh kekeh dengan prinsip kita, karena nggak selalu prinsip walaupun juga pendapat kita itu selalu benar. Kita juga harus membutuhkan aspirasi pendapat dari teman-teman juga. Itu kalau prinsip itu pasti prinsip. Ketua itu juga harus tegas, yang penting tegas, dan harus bisa menyesuaikan juga. Kalau rapat ya rapat, kalau selain rapat di luar volume okelah.
6: Tapi kalau mementingkan, nah semisal tubrukan nih Mas, antara kegiatan OSIS dan kegiatan forum genre, Mas Galang lebih memilih yang mana? Dan gimana cara Mas Galang mengaturnya gitu loh?
5: Kalau memilih salah satunya enggak ya, tapi dari saya sendiri harus bisa datang dua-duanya. Semisal acara OSIS dari pagi sampai siang, forum genre juga pagi sampai siang, tetap dibagi mungkin nanti di OSIS paginya, di forum genre siangnya, ataupun sebaliknya.
6: Oke, tapi
3: keduanya ya.
6: Tapi belum pernah atau udah pernah kayak gitu?
5: Alhamdulillahnya belum.
3: Wih keren dong berarti. Kan dari sekolah berarti masih aktif ya?
5: Masih.
3: Aktif, belum lagi nanti tambahan OSIS, belum lagi forumnya ya Des. Kalau bisa jalan semua hebat loh.
6: Keren sih, luar biasa.
3: Keren. Dan terakhir Mas Galang, boleh dong kasih pesan buat teman Pro 2, siapa tahu. Wow, Mas Galang ini sangat menginspirasi ya anak-anak muda zaman sekarang ya Des ya. Yep. Boleh kasih pesan atau tips buat teman Pro 2 yang pingin juga seperti Mas Galang?
5: Untuk pesan, pastinya kita sebagai anak muda pasti takut kalau kita belum merasakan. Nah, dengan itu kita harus berani untuk mencoba melangkah untuk menjadi diri kita sendiri dan menjadikan diri kita lebih jauh. Karena sesuatu yang bisa kita capai itu adalah sesuatu yang dapat dibanggakan. Dengan itu ada kata-kata terbentur, terbentur, terbentuk.
3: Wow. Okay. Itu Des, terbentur, bukan kalau terbentur terus luka ya.
6: Enggak dong, luar biasa ya. Jadi Mas Galang bisa mencapai di titik ini sebelumnya pernah merasakan yang namanya rasa takut juga?
5: Pernah.
6: Rasa malas?
5: Pernah.
6: Oke, cara menghilangkan itu gimana?
5: Pastinya kita menganggap organisasi itu sebagai rumah kedua kita. Dengan kita mengenal teman-teman, kita saling sharing-sharing cerita. Dengan itu pasti kita merasakan yang namanya nyaman. Jadi kita bisa aktif, bisa berkembang karena lingkungan kita sendiri.
6: Oke. Jadi lingkungan memang mempengaruhi ya. Cari lingkungan yang pastinya positif. Membangun positif ya. Jangan kalau negatif ya mungkin agak
3: dipilih-pilih ya.
6: Oke. Baiklah, thank you Mas Galang.
3: Terima kasih banyak Mas Galang.
6: Ya, terima ngobrol. Kasih. Ya betul. Semoga obrolan kita di sore hari ini bisa menginspirasi teman Pro 2 yang mendengarkan pasti. Mas Galang ya.
5: Yeah.
6: Dan kita tunggu nanti nextnya bisa ngobrol lagi di sini. Boleh?
5: Boleh banget.
6: Oke, baiklah. Thank you Mas Galang ya.
5: Terima kasih.
6: Baiklah teman Pro 2, kita masih lanjut lagi sampai jam 7 malam nanti ya bareng Detik pastinya di Sore Ceria. Dan buat kamu yang pengen absen, pengen join juga boleh di WhatsApp aja, di mana?
3: Di 081-327-866-966.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: 50 hari menjelang Piala Dunia 2026, fans akan menantikan sejumlah pertandingan yang kemungkinan besar mempertemukan para bintang dunia. Pertama adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland karena keduanya berada dalam satu grup. Duel ini akan terjadi di laga terakhir fase grup E antara Norwegia melawan Prancis pada 26 Juni 2026 di Stadion Gillette. Para fans juga menantikan dari Piala Dunia 2026 ini bertemunya dua bintang besar dunia antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi bersama Argentina dan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal bisa bertemu di fase knockout di 16 besar atau babak perempat final.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya.
2: Oke, teman Pro 2, seperti biasa kita sudah lanjut lagi di sore ceria teman Pro 2.
3: Aduh, sorry ya, ini agak
2: kenapa Des?
3: Serak-serak basah lagi.
2: Gimana kalau suara kamu pakai AI?
3: Mungkin ada kawan saya yang menggantikan suara saya.
2: Oh iya, habis ini, oke.
4: Kok saya dengar tadi suaranya Des, kok jelek banget gitu.
2: Gak segitunya.
4: Pancingan ternyata ya.
3: Iya, pancingan.
2: Makanya jangan suka mancing dong.
4: Gak ada hubungannya. Pancingan itu gak ada hubungannya dengan pancing orang yang suka mancing.
3: Orang yang suka mancing.
2: Gitu. Oh,
4: tapi
2: gitu.
4: Kemarin bedil ya kamu ya?
2: Enggak juga.
3: Iya, kicau mania.
2: Oh iya, benar.
3: Enggak. Kenapa bre di sini selamat sore? Gimana kabarnya?
4: Enggak boleh.
3: Boleh.
2: Sebenarnya sih ya taulah ya Des.
3: Iya. Boleh kan? Sebenarnya. Ini
4: tadi kan kenapa? Saya lagi WFH kan ya. Tiba-tiba dihubungin ini ada tamu nih mau dialog gitu. Terpaksa saya tidak WFH lagi.
2: Gak usah jelas-jelas banget dong kalau kayak gitu.
4: Gak ada WFH ya.
3: Ini aku tahu karena minggu depan ada bata di balik udang nih kayaknya.
2: Makanya hari ini rajin.
4: Iya, hari ini kan saya mau ngasih informasi ke Rifki ya, kaitannya sama hasil rapat kemarin.
2: Waduh.
3: Ngeri sih. Ada apa ini? Oh, ini ada Rifki Minov juga ya?
4: Jangan dikasih, jangan dikasih buka.
2: Aku mute mic-nya.
4: Iya, di mute
3: aja.
4: Iya,
3: belum lagi. Jalain gak?
2: Mana yang lima lagi?
3: Aduh,
4: iya lima dia.
3: Ini baru musuhan ya? Kenapa jauh-jauh?
2: Emang musuhan terus kalau ini mah? Oh, enggak. Yang tengah kan Lope.
3: Oh.
4: Apa sih?

0: Gak pakai motor ya.
1: Gak pakai motor. Gak pakai headphone, iyalah.
2: Jangan gak pakai headphone.
1: Kan gak siaran.
0: Iya. Yeah. Yeah. Si JJ lagi di kamar mandi dia.
1: Iya.
0: Yeah.
3: Kebiasaan.
1: Bersihin WC, bersihin WC.
0: Iya. Dia suka yang bersihin WC di SPBU.
1: Oh, bisa juga sih. Pantas kemarin ketemu pas aku numpang toilet WC. Nah, kalau Cicil lagi ngapain, Bray? Cicil, iya.
0: Cicil lagi di rumah.
2: Lagi di mana?
0: Lagi di rumah.
2: Oh.
0: Lagi di kamarnya dia. Ngitungin uang pro dua ya.
1: Oh iya benar-benar.
0: Karena udah hara.
1: Sama nyatet juga.
3: Iya. Kau tahu banget sih.
1: Spesifik ya di kamar ya kan.
0: Lagi ngitungin duit.
1: Iya benar-benar.
3: Iya.
0: Betul. Sama lagi ini, nyari ini informasi gitu.
1: Mm-hmm.
3: Informasi
1: tentang
3: terkait rapat kemarin.
0: Iya. Yeah.
1: Oke.
3: Ya, kemarin sempat rapat ya.
1: Iya,
3: rapat
1: betul.
3: Yang ini ya, yang serius.
0: Enggak sih.
1: Karena rapat yang serius cuma kita doang kan di depan situ.
0: Apa tuh?
1: Yang sambil makan makan itu.
0: Oh, yang di depan jalan raya itu loh, Bray.
1: Enggak.
0: Ya, kalau rapat gak di jalan raya, di jalan tol sih.
3: Enggak dong. Oke. Okay.
0: Oke, kita mau bicarain apa nih? Katanya rapat tadi.
1: Nah? Udah dong, rapatnya udah cukup dong.
0: Bentar lagi.
1: Cukup, iya, udah itu aja. Gak ada lagi teman Pro 2.
0: Iya,
3: bentar lagi.
0: Jam berapa sih? Jam 17.30.
1: 30 nih abis ini nih teman Pro 2. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi ya bacain WhatsApp kamu yang merequest lagu masih dibuka requestannya ya, Des ya. Okay. Sampai nanti jam 7 malam di mana, Bray?
0: Di 081-327-8696. Lagu dari Bernadia dengan Rabun Ayam.
1: Enggak.
3: Rabun jauh.
1: Enggak siap loh.
2: Itu bisa kompak ya sama Ed Gitaf di depan.
1: Kenapa
2: mungkin terang
1: ayam ya,
0: buram.
2: Oh buram ya. Saya kira di depan mungkin terang.
0: Ada teman kita yang namanya masa depan buram di sebelah kita.
1: Enggak.
2: Siapa? Enggak ada
0: masa depan buram.
3: Oke.

0: lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Oke, teman Pro 2.
1: Yoi.
0: Udah balik lagi sama Detik Teman Pro 2 ya. Yeay, dan sekarang kita mau menyapa teman Pro 2 dulu di WhatsApp tadi belum dibacakan. Sekarang kita bacakan kalau gitu ya.
1: Oke, dimulai dari siapa dulu?
0: Ada dari ini deh. Wait.
1: Dari siapa?
0: Zulia.
1: Dari Kak Zulia.
0: Tadi sebenarnya tadi sebelum dialog request lagunya Remuk Angie Carvalho, tapi udah aku puterin ya tadi ya lagunya. Terus salam-salam buat kakak penyiarnya, aku dengernya via RRI Digital ya kak.
1: Thank you.
0: Lagunya udah diputer ya, nanti boleh request lagi, tenang.
1: Siap.
0: Aja
1: betul.
0: Oke, lanjut lagi dari Kak Ninda.
1: Dari teman produser Ninda ini ngasih info aja sih. Katanya Juicy Lucy bakalan rilis lagu baru judulnya Gurun Hujan Jumat depan katanya, barengan sama albumnya Edgitaf Di Bawah Hujan.
0: Wow.
1: Dan Sun Adrian Khalif juga bakalan rilis lagu baru juga, ceritanya tentang hubungan cinta baikan ya. Cinta yang baikan karena lagi berantem lagi sama doinya gitu.
0: Oh gitu.
1: Terus Ninda request lagu aja. Lagunya Keisha Levronka, Aku Bukan Dia.
0: Oke. Nanti ya lagunya dicariin dulu ya.
1: Oke, baiklah, thank you Ninda. Lagunya nanti diputerin di sore ceria nanti sampai jam 7 ya.
0: Yes.
1: Kita next lagi dari Iki Dias di Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Detik, Deswa Guanteng dan Cita. Kenapa aku mau bilang cita-cita?
0: Cita, Mbak. Cita.
1: Tika ya. Tika cantik, puake bingit, the one on only. Iki Dias di Kupang. Mau request lagu dari Discoria. Oh, judulnya Selamat Ulang Tahun.
0: Oke.
1: Lagu ini Iki khususkan buat geng Malaysia ya. Ada Mei yang hari ini menerima berkat 1 tahun usianya yang ke-30 tahun.
0: Wow.
1: Dan putra gantengnya Lucy Paja. Ini anak Michael yang hari ini genap juga usia ke-14 tahun, panjang umur serta mulia, sehat selalu dan God bless you ya. Bukan gue butuh uang, tapi emang God bless you beneran ini ya. Oke.
0: Happy birthday ya untuk, buat yang lagi ulang tahun teman Pro 2, Taurus geng.
1: Taurus geng. Oh, ini bulan April.
0: Bulannya cewek-cewek. Iya, bulan Mei, bulannya cewek-cewek keras kepala nih. Taurus.
1: Oke, baiklah. Cewek-cewek keras kepala sedang berulang tahun nih.
0: Cewek-cewek ngeyel ya.
1: Enggak
0: sih,
1: tapi
0: aku aja yang ngeyel.
1: Iya, Tika doang yang ngeyel.
0: Emang.
1: Yang keras kepala cuma Tika doang.
0: Yes.
1: Emang kamu ulang tahun bulan ini ya?
0: Enggak kan?
1: Jadi santai aja kan?
0: Santai
1: aja, oke.
0: Mau bulan ini, enggak bulan ini tetap keras kepala kok, Des.
1: Iya, makanya jadi santai aja gitu kan. Iki juga mau salam-salam. Khusus buat member kelelawar or member insomnia, Iki yang sering gacor tiap malam dalam WhatsApp grup berkawan yang selalu kompak pantau Pro 2 Surakarta. Dari subuh sampai batik sekarang ini ya, diwakili dari Opa Brigade, ada Cintami, ada Dr. Friends, ada Yane, ada Youfriend juga, ada Quinsa, ada Pace Meka, ada Charlie, ada James Kawamesah, dan Ani Akon. Dan salam sapu rata buat yang sisanya ya, 206 juta member, luar biasa banyak. Ingat-ingat jangan live lagi, karena target Iki selaku admin ketua WhatsApp grup berteman bisa menciduk 300 juta or 500 juta teman-teman via live TikTok. Jadi tetap kompak dan solid dalam WhatsApp grup. Oke.
0: Keren.
1: Terus Iki juga punya pantun khusus buat yang HBD, Happy Birthday, yang ulang tahun Mei dan Michael. Detik bantu cakep
0: Michael
1: dan aminkan saja. Oh iya, sorry. Oh, Michelle, sorry ya. Bukan Michael ya. Michelle.
0: Jadi cowok dong kalau Michael.
1: Michelle Paja, bukan Michael. Nah, ini pantunnya ya. Dari yang pertama. Angin sepoi meniup daun.
0: Cakep.
1: Membuat indah di malam hari. Selamat ulang tahun Mei dan Michelle, selalu dilimpahi rahmat Tuhan. Semoga hidup Mei dan Michelle penuh cinta dan harmoni. Amin.
0: Amin.
1: Lanjut lagi di pantun yang kedua. Buah mangga buah rambutan.
0: Cakep.
1: Enaknya dimakan sama bihun.
0: Yes.
1: Pantas aja jempol Iki kedutan. Ternyata Mei dan Michelle lagi ulang tahun.
0: Waduh, bener berarti ya ramalannya ya.
1: Emang ngaruh ya? Ngaruh gak sih? Kalau
0: bisa jadi.
1: Orang
0: lah.
1: Terdekat mungkin
0: cocok lagi aja.
1: Oh iya, oke, baiklah. Ada lagi. Makan sirih masak mendidih.
0: Yoi.
1: Geli hati lihat beruang manyun. May dan Michelle jangan nangis, jangan sedih. Nih Iki kasih hadiah ulang tahun pantun.
0: Wow.
1: Pantunnya keren-keren banget.
0: Benar.
1: Ya.
0: Hmm. Berarti kado ulang tahun ya desa.
1: Benar. Yoi. Terakhir ubur-ubur ikan lele. Rupanya hari ini May dan Michelle ulang tahun lele.
0: Wah dirayakan sekali kak ini Michelle dan May ya.
1: Semuanya dirayakan.
0: Betul.
1: Ya? Oke baiklah.
0: Semua aku dirayakan.
1: Dan kayak banyak detik. And God bless you ya. Oke.
0: Oke. Kak Iki, thank you juga udah mengirimkan salam-salam, pantun juga dan request lagu juga. Nanti diputerin ya lagunya ya.
1: Yeah.
0: Lanjut lagi deh.
1: Ya. Masih ada banyak ternyata teman produk kita habiskan dulu kira.
0: Oke.
1: Selanjutnya ada dari Theo. Ini kirim link info terkait JKT48.
0: Wow, JKT. Karena,
1: bener, karena Theo itu salah satu fans dari dulu ya.
0: Oh iya ya, bener.
1: Fansnya bener. JKT48 gitu ya. Ya biasanya request lagu JKT48.
0: Iya.
1: Gitu. Thank you infonya ya, Theo ya. Terus lanjut lagi. Terakhir dari Dimas Radityo di Mojosongo.
0: Oke. Okay.
1: Halo, selamat sore menjelang malam detik. Gimana kabarnya?
0: Hai. Halo. Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah baik, Dimas. Happy selalu di sini ya. Walaupun memang rada kurang enak badan.
0: Kamu lagi radang ya, Des.
1: Tapi ya.
0: Cepat sembuh ya, Des.
1: Thank you. Tapi ya, enggak apa-apa. Semoga kita yang sedang diberi apa ya? Rasa sakit ya, bisa segera sembuh gitu, teman.
0: Betul. Berdua.
1: Amin ya. Dan yang sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Amin. Request lagunya Shalom Seven yang sederhana. Dan ada lagunya The Rain sendiri tak sendirian. Tolong di play ya. Oke. Semangat bertugas, tetap fokus. Salam sehat jiwa, senyum dan tangguh buat kalian berdua. And spesial buat semua teman Pro 2. Mat sore semuanya, keep stay tune di sini. Moga makin kompak ya guys. Oke, thank you ya.
0: Iya, thank you juga Kak Dimas, sehat-sehat juga ya.
1: Iya, dan jangan lupa untuk usahakan terus kebahagiaanmu dan selalu berpikir positif. Salam manis tak akan habis, salam sayang tak akan hilang. Terima kasih, God bless you. God bless you tuh.
0: God bless you Dimas. Juga. Thank you. Kak Dimas, nanti lagunya aku cari dulu ya. Kayaknya dia agak terselip-selip ya.
1: Oke, jadi siap. Kalau begitu teman Pro 2 dan...
0: Yes, kalau gitu puterin dulu lagu requestan dari teman Pro 2 dari Kaninda ya, Des ya. Aku Bukan Dia by Keisha Levronka.
1: Let's go.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Oke, Tuan Pro 2.
1: Halo.
0: Masih bareng Detik pastinya lo ya. Ya. Jangan kemana-mana ya, Tuan Pro 2. Kita masih menemenin kok sampai nanti. Tenang aja.
1: Jam 7 sampai jam 7.
0: Yoi.
1: Masih ada waktu, Tuan Pro 2.
0: Benar banget. Ya. Dan kalau ini Tuan Pro 2, of course kita sudah moving on ke Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga. Stay tune. Yoi, ada info apa di Batik kali ini, Des?
1: Oke.
0: Gimana? Oke enggak?
1: Oke banget.
0: Bagus enggak? Bagus
1: enggak?
0: Bagus enggak sih?
1: Bagus. Siapa sih yang bikin?
0: Ready doa. Oke, ada info apa, Des?
1: Ya, sebenarnya di Batik udah dari jam 6 tadi ya. Kita udah masuk ke program Batik bahas tingkah dan karya anak muda. Dan kita bakal bahas tren terkini di kalangan anak muda ada apa.
0: Yeah. Betul.
1: Yang ringan-ringan aja, ini ada tren earphone ya, teman-teman. Yang biasanya suka pakai earphone kalau
0: iya
1: melihat apa gitu kan.
0: Hah? Aku melihat, mendengarkan dong bro, aduh, ya telinga bisa ngelihat sih.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Melihat apa?
0: Melihat omongan orang.
1: Mendengarkan ya. Jadi ada tren earphone kabel, yang pakai kabel ya. Ini kembali diminati di kalangan Gen Z.
0: Demi apa? Malah demi balik lagi ke earphone. Ongker.
1: Iya, kenapa ya kok balik?
0: Padahal kan dulu
1: suka,
0: kan
1: suka kabel-kabel gitu. Kan kabel kan ribet ya.
0: Ribet dan suka melungker-melungker gitu kan.
1: Melungker-melungker gitu.
0: Kayak
1: kan.
0: Apa suka apa namanya?
1: Suka
0: kayak nali-nali sendiri tuh apa namanya?
1: Wih, otomatis ya.
0: Bukan.
1: Oh, magic.
0: Apa sulap. Sih?
1: Apa sih?
0: Suka itu loh, belibet itu loh, belibet.
1: Oh iya. Oke.
0: Okay. Masih Des, kamu mah. Dan waktu itu sempat juga lagi viral banget TWS, terus mungkin yang pengguna bener. Apple pakai AirPods nah, gitu-gitu loh.
1: Iya, kenapa kok balik lagi ke kabel gitu ya? Kan justru adanya TWS ada yang lain sebagainya yang udah wireless. Itu kan lebih simple, ringkas,
0: iya, fleksibel, lebih canggih. Betul.
1: Ya, lebih enggak ribet. Tapi kenapa ini?
0: Iya ya. Apa ini cuma sekedar tren aja atau gimana, Des?
1: Ini anak Gen Z ngapa sih?
0: Anak Gen Z tuh dikasih yang kekinian, malah pilih yang ada yang bikin kerjaan gitu
1: iya.
0: kan.
1: Iya. Jadi memang tren penggunaan earphone kabel ini kembali diminati kalangan generasi muda di tengah dominasi perangkat nirkabel seperti TWS ya atau True Wireless Stereo ya, teman-teman berdua. Ini pasti udah enggak asing lagi gitu kan. Dan perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran gaya hidup yang enggak hanya mempertimbangkan teknologi aja, tapi juga terkait faktor kenyamanan, estetika dan fungsi. Nah, di tengah maraknya penggunaan TWS, lucu banget ya, earphone kabel ini justru kembali menarik perhatian, khususnya di kalangan Gen Z. Gak tahu kalau kalangan yang lain mungkin juga boleh spill ya, teman Bro 2 yang lebih suka pakai yang mana gitu ya. Kalau ini fenomena ini gak sekedar kebetulan, melainkan menjadi bagian dari tren gaya hidup yang berkembang di era digital saat ini, teman Bro 2.
0: Demi apa sih?
1: Dan kita baca di rri.co.id ya, secara data, tren ini terlihat dari peningkatan penjualan earphone kabel yang mencapai sekitar 20% di awal tahun 2026. Gitu.
0: Melonjak ya, Des, berarti.
1: Sebelumnya, gimana sih ini ya? Ini mengalami penurunan selama beberapa tahun ya, teman Pro 2. Dan hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengguna yang mulai kembali mempertimbangkan terkait perangkat audio yang kabel ini, berbasis kabel ini, teman Pro 2. Karena di awal tahun melonjak mencapai 20% dari sebelumnya mengalami penurunan ya, teman Pro 2 ya. Dan salah satu faktor utama yang mendorong tren ini adalah aspek estetika dan fashion, katanya gitu ya. Gak tahu, tapi balik lagi ke apa ya, minat masing-masing ya.
0: Okay.
1: Mungkin ada yang lebih suka kabel atau wireless gitu ya. Terkait fashion, estetika kan masing-masing ada keunggulannya sendiri.
0: Iya, dan gitu emang selera sih kayak minat, gitu tuh. Mungkin kalau pengen yang kayak nggak kelihatan dengerin lagu itu kan dari segi estetika ya, Des,
1: estetika,
0: ya kayak nggak kelihatan gitu, atau mungkin lebih mungkin lebih pengen yang kayak bisa dijangkau. Maksudnya kan kelihatan kalau yang nggak wireless kan kelihatan kan. Jadi kalau jatuh tuh berasa gitu loh, ngerti nggak sih? Soalnya aku pernah ya waktu tuh pakai yang wireless itu nggak berasa dia jatuh, bro.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi aku kayak
1: karena kecil ya.
0: Kemana tadi AirPod satunya gitu loh?
1: Satunya jadi selen ya, satunya jatuh, iya. Satunya masih di sini.
0: Aku pernah masih loh Des, hilang satu. Jadi mau beli gimana? Enggak dong. Kalau itu kan mati satu.
1: Oh, iya. Hilang ini hilang satu.
0: Hilang satu. Jadi ya udah, enggak bisa dipakai lagi.
1: Itu TWS, TWS.
0: Iya.
1: Oh, okay, wireless ya.
0: Iya, wireless
1: gitu. Tapi emang enggak berasa gitu? Kan kalau ininya lepas satu kan jadi
0: jujur enggak berasa.
1: Jadi kalo, kedengeran luar gitu.
0: Iya, kedengeran. Cuman enggak berasa kalau dia tuh tek. Nah, terus misalnya nih jatuhnya di KRL. Ya udah, dia kemana larinya kan nggak tahu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Dan waktu itu kalau nggak salah aku tuh jatuhnya kalau antara di KRL kalau nggak di mall.
1: Tapi jadi kamu baru kayak, sadarnya?
0: Baru sadarnya pas aku ngopek-ngopek itunya case-nya, casingnya tuh loh.
1: Bentar. Tapi itu waktu kamu nggak pakai berarti ya? Atau jatuhnya di saat kamu pakai?
0: Waktu pakai Des, waktu pakai. Terus aku kan mau buka casingnya, aku mau mengembalikan satu.
1: Oke.
0: Okay. Satunya kemana? Gitu, kok kagak ada gitu loh.
1: Lucu ya. Satunya kok nggak berasa gitu kan?
0: Mungkin berasa ya, tapi mungkin aku nggak sadar gitu loh, kayak udah hilang kemana gitu.
1: Iya, udah lari kemana gitu ya?
0: Iya, kadang di dalam tas juga dia suka kayak nggak kenceng kan, jadi kelempar satu gitu loh, itu sih.
1: Iya, jadi memang kalau soal gaya fashion tuh balik lagi ke selera masing-masing, entah LTS atau kabel gitu kan,
0: betul.
1: Ada minatnya masing-masing. Tapi kalau ngomongin soal earphone kabel ini ya teman berdua, sekarang itu ya bukan hanya sekedar perangkat audio, tapi memang juga menjadi bagian dari gaya berbusana style kita gitu kan. Entah
0: bener-bener.
1: Mungkin cocokologi gitu kan, dicocok-cocokin gitu ya.
0: Ya bisa
1: fashionnya
0: sih.
1: Apa, style kita yang busana kita apa, pakai earphone yang kabel, lucu
0: ya,
1: gitu kan.
0: Kadang agak-agak Y2K gitu, gitu kan. Pakainya yang kabel ya.
1: Kabel biar kelihatan nih, gaul abis gitu kan. Bener-bener. Atau kalau misalnya pakai TWS nggak kelihatan.
0: Iya.
1: Cuma ya udah di telinga aja gitu, nggak ada kabel-kabel. Mungkin ada sekarang aksesoris kabel kan juga ada kan.
0: Oh iya iya
1: benar. Yang ditempel-tempelin gitu kan.
0: Iya.
1: Mungkin ya karena itu juga.
0: Malah sekarang
1: ya,
0: tuh banyak yang pakai kabel loh justru, ya nggak sih?
1: Bener.
0: Atau mungkin pakai apa gitu, pokoknya ada talinya gitu loh.
1: Iya benar.
0: Dan selain itu teman Pro 2 ternyata muncul juga ya ada fenomena anti digital di kalangan Gen Z ini. Setelah lama bergantung pada teknologi yang canggih tuh, benar kan? Dikasih yang canggih malah emang ya Gen Z seperti gitu kita ya. Nih ya Des ya. Dan sebagian pengguna tuh mulai beralih ke perangkat yang lebih sederhana gitu kayak earphone kabel dinilai earphone ini kabelnya tuh dinilai lebih praktis karena nggak memerlukan pengisian daya maupun koneksi Bluetooth. Bener juga ya.
1: Tinggal tancap aja ke handphone. Tapi
0: itu sih salah satunya.
1: Nah, kadang bukan persoalan tentang earphone-nya aja ya yang kabel ya. Kan handphone lah. HP kadang udah nggak ada ininya. Headphone jacknya.
0: Oh iya.
1: Gitu,
0: iya.
1: Tancapannya udah kadang
0: beda ya.
1: Iya.
0: Benar sih.
1: HP yang
0: harus
1: sekarang
0: menyesuaikan
1: udah
0: lagi ya,
1: jarang sih ada colokan kabel
0: yang bulat itu.
1: Iya, yang bulat gitu
0: kan.
1: Oh
0: iya sih. Iya, sekarang jadi ada. Satu pakai ini.
1: Bener. Mungkin yang ada juga yang earphone-nya kabelnya sekarang type C kali ya.
0: Iya, sekarang banyak
1: atau,
0: juga sih yang type C.
1: Iya, bukan yang kabel jack mungkin atau apa.
0: Jadul banget tuh ya kabel jack ya berarti.
1: Tapi
0: ya.
1: Iya, benar, tapi lucu loh.
0: Iya sih.
1: Ya kan lucu gitu kan.
0: Betul.
1: Nancep di HP. Oh, biar mungkin kalau kita pakai earphone kabel, kadang kalau di transportasi umum mau ada amit-amit yang nyuri gitu ya. Kan
0: masih berasa ya.
1: Masih berasa gitu kan.
0: Bisa dengan defense.
1: Iya,
0: ya, benar-benar sih.
1: Kabelnya ketarik gitu ya. Jadi ngerti nih.
0: Malah
1: gitu.
0: Tiba-tiba kabelnya kasih ke leher lagi sama malingnya. Aduh, jahatnya.
1: Enggak.
0: Ya gitulah teman Pro 2 ya. Gimana menurut kamu tren ini teman Pro 2? Apakah kamu tetap pakai wireless earphone atau malah sekarang balik lagi teman Pro 2 pakai apa tadi, Des?
1: Earphone kabel gitu.

0: Teman Pro 2, tadi adalah informasi terakhir yang kita sajikan sore ini, Teman Pro 2.
1: Ya, betul sekali. Karena
0: dan, seperti
1: ini,
0: biasa,
1: kita lanjut lagi ke Music Live Chat ya, bareng RRI Pro 2 Jakarta. Nanti sampai jam 8 malam, nanti ada Malvin dan hostnya dengan Edit, Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, nanti lanjut ke Jaga Malam lagi sama penyiar malam ya, nanti ditungguin aja pokoknya.
0: Betul, kalau gitu Teman Pro 2 Detik pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah join Detik minggu ini ya.
1: Yes.
0: Dan happy weekend buat kamu. See you on the next week. Bye-bye. Thank you Teman Pro 2.

Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Tama nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: sahabat MLC Music Live Chat, dan masih bareng sama Edit, dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Melvin.
1: Halo.
0: Halo, boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Melvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya, kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhir bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke.
1: Jadi memang yang udah kelilis mungkin kan ini 2 sebenarnya. Udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Setelah itu ya memang kelima sampai ke-9 ini lagi tahap selesai juga sebenarnya.
0: Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Wih nih, seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya. Ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang kayak film ini ya, Fast Furious itu ya? See You Again itu yang berpisah itu. Kayaknya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini, yang Tak Sejalan ini, sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya, ya, mungkin lagi bisnis tapi udah enggak sejalan lagi nih. Ya, bisa ya. Masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Iya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget.
1: Ya.
0: Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Melvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
2: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi bukan sistem.
1: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
2: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
1: Bener, make sense. Iya sih, ya. Bener juga ya.
2: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi, banyak kemudahan di situ.
1: Bener.
2: Itu sih yang memang saya jaga, jadi memang kalau memang udah gak cocok ya udahlah kita... udah gitu, enggak bukan rezeki ya buat saya.
1: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan, buat kita mungkin ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi balik lagi gitu ya. Wow ternyata dalam juga ya. dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget, harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
2: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
1: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
2: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
1: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan. Lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain
2: gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita.
1: Okay.
2: Kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau bisnis sih ya udahlah,
1: ya udahlah ya.
2: Kayak uang aja mengalir gitu.
1: Okay.
2: Datang dan pergi.
1: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
2: Benar gitu.
1: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya, oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
2: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih ke kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
1: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
2: melepaskannya
1: ya. Jadi biar nggak nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
2: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepat
1: gantung
2: tak dudur gitu. Jadi memang oh joget nih gitu.
1: Benar.
2: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
1: Oh, agak lama. Itu butuh berapa lama tuh berarti?
2: 3 bulanan sih.
1: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
2: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget, itu yang saya susah.
1: Oh iya sih.
2: Mencari bener energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
1: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu, kayak ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan, galau tapi kita harus jogetin. Itu coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah, kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gak ada galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gak ada galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Gitu. Audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin jet. Waduh, gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu-gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin?
1: Ada mellow.
0: Oh ada, di album ini akan ada juga?
1: Ada, itu lagu kelima, yang lagu cinta cuma satu.
0: Oh wow. Cuma satu berarti spesial loh Bang. Ya,
1: itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang ya.
1: Benang merah masih sama. Lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih sound design karena teman musik saya ini ya mungkin orang film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. benar-benar. Berarti kalau gitu secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa. Iya.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya kalau bikin lagu atau bikin musik
1: ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Oke.
1: Tapi kalau saya kan live, saya ajaknya dancer, bukan musisi.
0: Oke.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget. Bener. Berarti emang menikmati panggung ya Bang.
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak Bang? Ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan? Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagi tuh harus ditahan. Enggak, ini kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya. Ya.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, yeah, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti
1: selesai,
0: ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Sedap, boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada nggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh lagu cinta ini.
1: Mm-mm.
0: Kenapa? Apa yang susahnya? Kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu ya, cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Joget.
0: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Oh,
1: ya,
0: Wih, seru. Zara Larsson seru tuh. Okay.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman brother, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga ya, berarti ketiga atau keempat? Ketiga ya, benar ya, ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa sih, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau, coba jogetin joget, gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music itu. Okay. Nama pribadi saya Malvin, huruf besar MALV Venus IN.
0: Oke, bisa dicek di semua DSP ya.
1: Dan untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yulita Tambrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tambrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, mau music video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pengin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau
1: gitu. Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau lah ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Iya, jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh, berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan kehidupan gitu ya. Mm-mm. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah, itu dia. Sekarang galau sedih? No. Galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya. Nanti akan kesini lagi katanya. Promo sini. Jangan kapok-kapok ya, Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya, Bang ya. Oke. Terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gue Edi Tama pamit dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan teman Pro 2. Bye bye.

0: Love.
1: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
0: 5.000 mas.
1: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
0: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
1: Yo mbak, mau ngono lo, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
0: Nah, setuju aku nek kui mas.
1: Yo wes, ini yo mbak.
0: Walah, gedimen duite kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
1: Punya?
0: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada.
1: Ada juga dong mbak.
0: Jangkrik tenan, lah kui ono duit pas.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Konser Koma Live In Concert oleh Mahalini Teman Pro 2 sukses digelar di Kuala Lumpur pada 3 Mei 2026 dengan dihadiri sekitar 5.000 penggemarnya. Acara ini menjadi momen kembalinya Mahalini ke panggung setelah hiatus sekaligus debut internasional promotor Antara Suara. Penampilan dibuka dengan lagu-lagu populer seperti Mati-matian hingga Sampai Menutup Mata yang langsung disambut meriah oleh para penggemarnya. Konser semakin semarak dengan kolaborasi bersama Afgan, Krisdayanti, Sal Priadi hingga Rizky Febian. Suasana emosional dan energik ini silih berganti hingga penampilan puncak dan segmen keluarga bersama Sule juga. CEO Antara Suara Teman Pro 2 Andri Ferraning Ayu menyebut konser ini sebagai momentum penting yang memperlihatkan kekuatan musik dalam menyatukan dan membangun kedekatan antara Mahalini dan juga penggemarnya.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Teman Pro 2. Film Narnia The Magician's Nephew dijadwalkan rilis global pada tahun 2027 dan disutradarai oleh Greta Gerwig. Film ini, Teman Pro 2, akan tayang di IMAX dan bioskop mulai tanggal 12 Februari 2027 dengan penayangan terbatas lebih awal pada tanggal 10 Februari sebelum dirilis di Netflix pada tanggal 2 April 2027. Adaptasi ini, Teman Pro 2, diangkat dari novel klasik karya C.S. Lewis yang terbit pada tahun 1955 dan mengisahkan asal-usul dunia Narnia. Selain menyutradarai, Greta Gerwig juga menulis naskah film ini dan mengaku terinspirasi sejak kecil oleh kisah Narnia. Film ini dibintangi pendatang baru David McKenna dan Beatrice Campbell, serta didukung aktor ternama seperti Emma McKay, Carey Mulligan, Daniel Craig, Meryl Streep, dan Cobna Holbrook Smith. Seri buku Narnia Teman Pro 2 telah terjual lebih dari 120 juta salinan dan diterjemahkan ke lebih dari 60 bahasa yang menjadikannya salah satu karya sastra paling berpengaruh lintas generasi.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air Rama Gemzi. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama Gemzi di Jaga Malam, teman Pro 2. Tapi di Jaga Malam kali ini aku enggak sendiri, teman Pro 2. Aku kedatangan tamu spesial dari teman-teman kampus di dekat UNS. Ada dari teman-teman aku dari anak ISI. Mungkin bisa cek mic dulu mungkin. Halo. Siapa sahabat teman Pro 2 nih boleh?
2: Halo teman-teman Pro 2.
1: Dari siapa aja nih namanya nih? Dari yang dekat aku dulu, yang kanan nih. Siapa?
3: Halo, nama aku Dara Zafarina Zarfa.
1: Oke, sebagai apa di sini?
3: Di sini aku sebagai asisten sutradara 2.
1: Oh, asisten sutradara 2. Oke, kalau yang tengah nih?
4: Aku Salwa Naila di sini sebagai sutradara.
1: Oh, sebagai sutradara. Yeah. Oke. Dan satu lagi dari siapa nih?
5: Perkenalkan aku Winda Rahayu. Di sini aku sebagai produser dari film Back to Home ini.
1: Wih, ada produser, ada sutradara sama asisten sutradara ya. Wih, ini kayaknya pimpinan semua nih kayaknya nih.
4: Waduh.
1: Itu teman-temannya juga iya enggak sih?
4: Iya, di sana ada yang juga udah jadi line pro.
1: Oh iya. Producer. Mungkin boleh nyapa teman Pro 2, halo gitu. Halo. Gitu. Nah, teman Pro 2, teman-temannya juga diajak ke sini ternyata ya.
4: Iya.
1: Oke, nih kita bakal ngobrol tentang film Back to Home, betul ya?
4: Iya, betul.
1: Back to Home. Ini kalian ngomong Back to Home nih karena apa? Karena kalian itu anak perantauan semua, jauh
4: bisa jadi
1: dari rumah orang tua,
4: ya. Bisa jadi
1: ya. Oke, mungkin bisa diceritain dulu deh tentang film Back to Home itu kayak gimana sih ke teman Pro 2.
4: Oke, jadi Back to Home itu sebenarnya film pendek drama tentang keluarga yang mengangkat tentang mimpi, terus juga mengangkat tentang isu ekonomi, terus juga pentingnya komunikasi dalam sebuah keluarga, serta pentingnya dunia pendidikan gitu. Jadi ini tuh menjadi cerita yang dekat gitu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi pelajar-pelajar yang memang ingin mengejar masa depan tapi terkendala dengan ekonomi salah satunya.
1: Oke. Berarti ini filmnya ini banyak yang relate di teman-teman kita juga ya sebetulnya.
4: Iya, betul.
1: Oke. Nah, buat maknanya dari judul Back to Home apa tuh?
4: Oke.
1: Kangen sama orang tua di rumah? Kangen perantauan? Kangen masakan di kampung sana atau gimana?
4: Jadi sebenarnya ini kan lebih ke konflik keluarga ya. Yang dimana karakternya ini ada yang namanya Nisa, terus ibunya Ibu Rani dan ayahnya Bapak Handoko. Ini mana di sini sangat menyorot konflik keluarga, gejolak batin antara karakter Nisa dengan ibunya. Gitu, yang dimana mereka ini sulit untuk mengekspresikan apa ya, emosi mereka satu sama lain kayak gitu. Nah, dimana Nisa ini adalah siswa yang berprestasi, selalu menang olimpiade dan sebagainya. Tapi sedangkan ibunya ini bukan tipe yang peka terhadap pendidikan gitu loh, Mas. Jadi ketika Nisa ini mendapatkan surat eligible bahwa dia tuh lolos untuk melanjutkan pendidikan gitu kan. Tapi ibunya itu justru mengelak karena mikirnya buat apa sih lanjut kuliah. Karena pada dasarnya nanti kalau misalkan kita gak ada uang, nanti kamu putus tengah-tengah juga buat apa? Udah lah, kalau misalkan mau kuliah, anakmu aja nanti, kamu fokus kerja dulu. Ibu tuh cuma pembantu, bapak cuma buruh tani. Jadi ada konflik di mana ibunya itu khawatir nanti ekonomi keluarganya akan runtuh kayak gitu. Tapi sedangkan Nisa itu pengen mengubah kehidupannya melalui jalur pendidikan gitu.
1: Wih, keren juga nih. Buat tim nih memilih tema pendidikan nih di film ini kenapa tuh?
4: Mungkin sebenarnya karena background kita juga masih mahasiswa ya, dekat dengan pendidikan pertama.
1: Mahasiswi dong ini.
4: Oh iya, mahasiswi.
1: Kalau mahasiswanya Pak Handoko tadi dong.
4: Iya, dan banyak juga dari kita teman-teman nih yang mungkin untuk berkuliah saja tuh terkendala dengan ekonomi pendidikan kayak gitu. Nah, banyak juga di sekitar mungkin dari teman-teman di luar ya, anak-anak SMA atau SMK yang mungkin ingin merasa bahwa cita-cita mereka tuh mahal gitu. Kayak sulit untuk menggapai cita-cita mereka seperti itu. Dan banyak juga keluarga atau orang tua yang mikirnya bahwa pendidikan itu tuh hanya sebatas nilai yang ada di sekolah aja. Padahal sebenarnya pendidikan itu bisa merubah kehidupan mereka, apalagi ketika mereka ini sedang hidup dalam keterbatasan gitu, baik ekonomi atau yang lainnya. Jadi sebenarnya pendidikan itu jauh lebih luas daripada sebuah nilai sebenarnya.
1: Ini kayaknya keren banget nih, visioner banget sih kayaknya. Oke, aku mau ganti tanya ke Bu Sutradara sekarang.
5: Sutradara.
1: Oh, sorry. Bu produser. Sorry. Salah baca nih. Buat ide cerita film ini awalnya muncul dari mana sih?
5: Oke, awalnya tuh muncul dari salah satunya kegelisahanku sendiri, Mas.
1: Karena
5: dari lingkunganku sendiri itu mereka memiliki pandangan bahwa pendidikan tuh nggak penting gitu, lebih baik langsung kerja, cari cuan gitu. Padahal kan lewat pendidikan itu bisa merubah hidup mereka.
1: Betul.
5: Gitu. Nah, hal itu yang membuat kita, oh kayaknya ini penting untuk diangkat gitu loh. Karena banyak sekali di luar sana orang yang masih memiliki stigma seperti itu gitu.
1: Yes, betul.
5: Tuh, maka dari itu, oh ayo kita buat aja film ini gitu, dengan harapan nanti kita promosi ke sekolah-sekolah. Dan capaianku sendiri pun dalam film ini bisa merangkul orang-orang yang memiliki nasib yang sama dengan karakter Nisa ini ke audiensnya nanti di SMA. Jadi harapanku bisa merangkul
1: ke anak-anak SMA berarti ini ya filmnya.
5: Iya, justru SMA.
1: Rencananya tuh diputernya di anak-anak SMA gimana tuh nanti?
4: Jadi apa ya, plan distribusi keluar?
5: Jadi untuk plan distribusinya sendiri kita itu ada, yang pertama itu ada di Solo sendiri, Mas. Itu ada di sekolah-sekolah Solo. Lalu di samping itu kita juga berencana untuk distribusi keluar Solo. Salah satunya mungkin di sekolah-sekolah alumni kita sendiri gitu.
1: Oh iya? Kalau SMA udah ada rencana SMA mana gitu?
5: Oke, sebelumnya udah ada rencananya mana? Tuh di SMA 8 karena kita juga melakukan syuting di sana kebetulan.
1: Oh, syuting di sana?
5: Iya, betul.
1: Oh, terus SMA mana lagi?
5: Sejauh ini masih itu,
1: masih itu, okay.
5: Dan yang lainnya masih tahap koordinasi.
1: Oh, tahap koordinasi, SMA 4 aja tuh, SMA aku dulu.
4: Oh, boleh. Kita ngajar ini, Mas.
1: Ngajar apa tuh?
4: Kita baru bisa tayang itu sekitar di bulan Juni, di mana itu anak-anak sudah banyak yang libur kan.
1: Iya, betul.
4: Jadi kita niatnya mau running distribusi itu ketika anak-anak sudah mulai masuk sekolah.
1: Berarti gitu. Mulai distribusi film di bulan Juli ya, berarti ya?
5: Juli Agustus.
1: Juli Agustus ya? Iya, Juli Agustus kali. Juli akhir.
4: Iya,
1: betul kan? Oke. Buat sekarang ke asisten sutradara nih. Buat proses pemilihan pemain dalam film ini tuh kayak gimana sih prosesnya? Ada seleksi-seleksinya khusus gitu enggak?
5: Ini menarik sih, Mas.
1: Yang posturnya tinggi atau pendek atau gimana gitu.
6: Jadi dalam casting kita itu ada kriteria fisiologis, psikologis, dan contoh karakter yang dibutuhin sama kita.
1: Oke.
6: Itu distribusi promosi buat castingnya itu dari Instagram.
1: Oh, dari Instagram berarti. Yeah. Oke, terus?
6: Lalu ini kan sebenarnya kita butuhnya itu cuman yang dari Solo nih.
1: Oh, dari Solo aja. Anak-anak Solo gitu.
6: Yeah.
1: Atau gimana?
6: Talent-talent Solo.
1: Talent-talent Solo, oke.
6: Tapi ini meluas. Jadi yang tertarik daftar itu dari Jawa Barat kemarin.
1: Oh, iya?
4: Jabodetabek.
1: Enggak, kalau buat pemerannya harus anak isi juga atau
4: enggak juga.
1: Oh, enggak juga.
6: Karena ini kan tugas juga kan.
5: Iya,
6: tugas kita. Terus ada kriteria dari dosen tuh enggak boleh talent yang sering dipakai.
1: Jadi
6: agak sulitnya di situ. Nyari talent yang fresh, yang kemarin tuh ngambil yang
1: siapa? Reza Ardian?
6: Enggak.
1: Tom Cruise? Itu
5: next nanti
1: lah. Oh, nanti ya.
6: Yang belum ada pengalaman sama sekali.
1: Yang belum ada pengalaman ya.
6: Film.
1: Oke, terus gimana lagi?
6: Kemarin kita sempat castingnya itu offline sama online.
1: Oke. Okay.
6: Jadi offline untuk yang di Solo, lalu online dari yang jauh-jauh. Nah, itu kita sempat struggle mikirin juga.
1: Gimana tuh?
6: Gimana kita mau ambil yang jauh nih? Nyesuaiin lagi sama budget.
1: Buat yang syutingnya online tuh gimana sih? Gimana sih itu syutingnya?
6: Kalau casting online tuh kita ngasih lah kriteria syaratnya itu gimana, terus contoh videonya sama potongan dari naskah. Skenario itu yang mana sih yang mau dicoba gitu untuk beradegan.
1: Berarti dia suruh ngevideo nanti dikumpulin di Google Form?
6: Iya,
4: ya,
6: form
4: itu.
1: Drive. Oh, di form sama drive itu ya. Paling banyak ada berapa tuh mendaftar?
4: Wah, waktu itu banyak banget ya, Dar.
1: Berapa ya? Ada berapa tuh?
4: 20 lebih, hampir 30 orang sih, Mas.
1: Wih, banyak banget ya? 30 orang?
4: Karena kita kan bermed part juga kan, Mas. Dan ternyata yang ketarik itu mostly Jabodetabek, Jawa Barat. Sedangkan kita tuh latarnya Jawa Tengah kan.
1: Iya, betul.
4: Terus akhirnya kita open case lagi untuk Solo Raya.
1: Untuk Solo Raya. Nah, itu kalau kalian dapat Jabodetabek nih, itu dia castingnya bisa ngomong bahasa Jawa atau gimana gitu nggak?
6: Karena kemarin kita gak matokin bisa bahasa Jawa sih.
1: Oh, gak matokin bisa bahasa Jawa. Misal dia
4: bisa di adjust nanti.
1: Oh, bisa di adjust. Berarti bisa. Pakai voice over gitu-gitu.
4: Jadi kita ada pelatihan, kan ada beberapa kali reading kayak Cuma kendalanya pada waktu itu sebenarnya kita sudah ada oke nih talent dari Jakarta, tapi ternyata ada kendala kesehatan yang dimana untuk kita pesankan kereta jarak jauh untuk duduk lama itu masih belum bisa. Sampai akhirnya makanya kita casting ulang lagi, dan sebenarnya kalau kita ambil case yang memang jauh itu, kita kan juga make sure kamu bisa gak datang di Solo jauh-jauh hari, karena kan kita butuh treatment kan mas.
1: Berarti untuk yang dari Jakarta, dari Bandung misalnya gitu ya, itu harus syutingnya di Solo berarti nanti?
4: Iya,
5: betul, di Solo.
1: Oh, itu kalian biayai semua akomodasi?
4: Iya.
1: Wih, seriusan? Wih, enak juga tuh. Aku mau dong kayak gitu.
4: Boleh-boleh, next project.
1: Nah, buat para aktor nih, para aktor itu selain dapet, kok kayak aku malah interview juga ya nih? buat para aktor yang dia itu dapet apa undangan ya, undangan buat syuting di sini itu selain dapat hotel ya, hotel atau apa?
4: Kita base penginapan rumah sih.
1: Oh, penginapan rumah, iya. Oke.
6: Langsung di lokasi syuting.
1: Oh, langsung di lokasi syuting. Yeah. Di berarti di SMA 8 itu dong?
5: Oh, enggak.
6: Kita ada dua lokasi ya.
1: Betul. Oh, lokasi di mana sih?
5: Yang satu itu di Klaten, Mas. Yang satu lagi di
1: SMA 8. Nah, di Klaten itu di mana?
4: Di rumahku.
1: Oh, kok di rumahku?
4: Iya, kebetulan kita memang butuh rumah yang dekat dengan sawah. Ada landscape pekerjaan ayahnya kan petani ya. Jadi kita butuh landscape itu. Jadi karena rumahku juga ada tersedia beberapa kamar yang bisa dipakai oleh talent dan juga dekat dengan sawah. Jadi pas dengan lokasi syuting, jadi kita ambil rumah.
1: Oh, ambil rumah di Klaten itu.
4: Di rumahku itu.
1: Menarik juga tuh. Terus buat selain itu dapat akomodasi apa lagi tuh?
4: Makan, konsumsi,
5: makan,
4: ya.
5: Konsumsi.
4: Terus kebutuhan-kebutuhan kebutuhan lainnya gitu sih. Selama
1: Wijajan juga dapat juga berarti?
4: Iya.
1: Wih, seriusan?
4: Iya.
1: Wah, kayak aktor beneran nih lah.

0: kita sebelum syuting itu ngadain pengajian.
1: Iya benar.
2: Oh iya. Pengajian apa tuh? Ruatan atau apa nih?
0: Ngehormatin warga-warga di sana. Hmm. Karena kita kan juga ngambil ekstras di sana kan.
2: Oke, okay,
0: Terus ngadain pengajian lah di situ. Kita kan belum tahu ya gimana.
2: Oke.
1: Okay. Pengajian tuh
0: pengajiannya gimana?
1: Kayak gimana gitu. Gitu. Okay. Gitu.
3: Karena kita notabene bukan orang Solo semua gitu. Asli. Jadi kita oh ya udah ikutin flow-nya dulu.
2: Oke, okay. Berarti ngadain pengajian dulu di Klaten.
1: Di Klaten.
2: Oh, kalau di SMA 8 pengajian juga enggak?
1: Enggak. Okay. Sebenarnya itu juga pengajian itu sebenarnya kita setiap syuting tuh enggak pernah ya Mas ngadain pengajian. Okay. Cuma ternyata ketika kita cari tahu adegan di film kita itu kan ada adegan meninggal ya Mas.
2: Oke.
1: Okay. Nah, konon katanya kalau misalkan mengadakan apa ya, ada kegiatan-kegiatan seperti itu, ibaratnya kita harus izin sama penunggu rumahnya. Sebenarnya kita juga sebenarnya mengikuti aja sih Mas, menghormati.
2: Izin sama penunggu rumahnya itu maksudnya gimana?
1: Karena kita juga gak tahu ya Mas, menghindari hal-hal seperti mungkin yang kesurupan dan lain-lainnya.
2: Oh,
1: karena
2: okay.
1: Mengadakan apa scene-scene seperti itu kan.
0: Buat kelancaran juga sih.
2: Iya betul-betul. Ya,
1: Terus, tapi mikirnya kayak menghormati, tapi kita sebenarnya lebih mengarah, yaudah semoga syuting kita lancar aja sih Mas. Okay.
2: Tapi lancar semua kan?
1: Alhamdulillah. Okay.
0: Tapi,
2: ada tapinya lagi gimana nih tapinya?
0: Waktu pengajian tuh kok malah yang dibacain tuh panjang
1: banget.
2: Jadi, maksudnya panjang banget tuh?
1: Jadi kita tuh proses pengajian itu adalah waktunya berbarengan dengan rehearsal.
3: Rehearsal
1: kayak latihan dulu sebelum syuting, di mana kita harus bikin video boardnya juga. Jadi ala-ala mini syuting gitu lah Mas. Terus karena ada pengajian dan juga hujan, jadi kan kita terkendala untuk oh yaudahlah kita rehearsalnya kita cut dulu, lalu kita lanjut untuk pengajian. Dan karena kita basicnya jarang ikut pengajian-pengajian yang
2: ketahuan
1: ibu-ibu gitu ya Mas. Jadi kita agak shock kayak oke, awalnya bilang oh kita baca Yasin dulu bareng doa-doa. Lah ternyata lama banget kan Mas. Itu kita juga kayak oh ternyata gini ya rasanya kayak gitu.
0: Ada nada-nadanya gitu.
1: Oh, jadi itu lucu sih Mas.
2: Oh, berarti yang ikut pengajian sekali diajak syuting aja tuh.
1: Benar.
2: Di syuting sekalian berarti.
1: Belum. Justru sebenarnya pengajian itu juga menjadi cara kita untuk nge-briefing ibu-ibu itu karena ibu-ibunya
0: mendekatkan diri.
1: Kan mencar-mencar tuh Mas ibu-ibunya. Jadi kita ngakalinnya, ya udahlah, kita ngadain pengajian, sekalian izin, sekalian doa, tapi kita tarik yang ngaji ibu-ibu yang bakal kita pakai ekstra syuting. Jadi setelah ngaji tuh kita briefing, Bu, pakai baju hitam. Loh, aku enggak punya baju hitam. Kayak gitu-gitu. Heboh.
2: Terus ada tuh, akhirnya ada baju
1: kita
2: hitam.
1: Kita siapin baju hitam.
2: Oh, udah disiapin semua berarti.
1: Iya,
0: ada
1: jadi
0: yang disiapin.
1: Ada yang, oh aku punya, gini-gini. Dan jadinya
0: seru-seru sih.
1: Mungkin problemnya karena mereka ibu rumah tangga ya.
2: Iya, betul.
1: Yang tadinya kita sudah punya jadwal syutingnya sendiri, jadi kita harus rombak karena, Mbak, aku gak bisa, aku pagi masak, aku ngurus anakku, aku ini. Jadi kayak kita berombak lagi.
2: Wah, harusnya kan kalau ada ibu-ibu yang bilang gitu, Bu, nanti terkenal loh, Bu. Nama CV, Bu, gitu.
1: Gitu.
0: Seneng kok.
2: Oh, udah seneng ya?
0: TV, masuk TV.
1: Ya, gitu. Tapi alhamdulillah doa dari pengajian terkabul.
2: Apa? Yang terkabul apa tuh?
1: Gak hujan.
2: Gak hujan. Terus apa lagi? Kalian pakai pawang hujan nih pasti nih. Mbak Rara.
0: Iya.
1: Sebenarnya tapi ada minusnya. Kita lupa bahwa kita doa supaya gak ada asap.
3: Betul.
2: Asap apa?
1: Jadi ternyata Mas, kita tuh baru tahu kalau misalkan kalau lagi musim panen itu sawahnya tuh dibakar ya kalau nggak salah.
2: Iya betul.
1: Nah karena rumahku samping sawah, bener sih kita nggak ada hujan tapi ada asap.
2: Oh, ada asap yang dibakar itu?
1: Adi, dan asapnya tuh tebel banget. Jadi kita kayak setiap berapa menit asapnya tebel, jadi kita nggak bisa take.
2: Oh, berarti stop dulu berarti. Oke.
1: Trouble di kayak gitu dan mungkin itu jadi syutingnya lama dan kita harus menjaga mood talent ya Dar, karena
2: iya betul.
1: Itu jadi
2: satu terlalu kali take berapa jam mungkin?
1: Wah,
0: enggak tentu Mas.
2: Dihitungin ya?
0: Enggak tentu Mas.
2: Oh, berarti tergantung di lapangan kayak gimana ya.
1: Betul.
2: Oke. Nah, buat kerjasama antar saudara produser sama asisten sutradara itu selama ngebuat film ini gimana nih? Solid atau gimana?
1: Solid sih, alhamdulillah sejauh ini solid.
2: Bisa jelasin dong mungkin solidnya gimana gitu. Satu-satu.
1: Mungkin dari sisi sutradara ya.
2: Okay.
1: Ini kan kita ada yang namanya triangle ya Mas. Penulis, sutradara, dan produser. Yang dimana sebelum kita meng-calling out kru, kita manggil-manggil kru, biasanya kita memperkuat visi kita bertiga dulu. Arah film ini akan dibawa kemana. Kita akan membuat visualnya seperti apa dari sudut pandang sutradaranya. Terus juga dari segi produser pasti akan menguatkan, ini kuat gak nanti untuk didistribusikan dan lain sebagainya. Seperti itu. Ketika sudah fix, baru kita calling kru. Siapa yang akan menjadi asradanya, siapa yang menjadi tim lampunya dan lain sebagainya. Dan itu kita berusaha untuk membuat PPM, ada namanya pre-production meeting, di mana PPM itu menjadi

0: ruang meeting yang aman dan nyaman untuk kita semua gitu sih, untuk menyampaikan visi dari tiap departemen.
1: Oke. Wah, menarik banget nih kayaknya. Abis ini kita bakal bahas lagi ya. Tapi sebelum kita bahas lagi, kita ada lagu-lagu dulu teman Produa. Dan juga teman Produa yang mau tanya-tanya seputar ini boleh banget langsung aja WhatsApp di WhatsAppnya Produa di 081-327-866-966. Ada lagunya Ruang Baru spesial buat teman Produa. Let's go.

0: 103.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2 masih dijaga malam dan kita masih ngobrolin tentang film Back to Home, teman Pro 2. Nah, mungkin aku mau tanya lagi nih, pesan utama yang pengen disampaikan dari film Back to Home ini apa sih sebetulnya?
2: Oke, sebenarnya pesan utamanya balik lagi tentang mimpi ya mas.
1: Oke.
2: Bahwa sebenarnya semua orang itu pasti punya mimpi. Semua orang itu punya hak untuk mencapai mimpinya masing-masing.
1: Oke.
2: Dan karena isu kita juga pendidikan, kita juga mengangkat bahwa pendidikan itu sebenarnya penting. Jadi kami berharap film ini tuh bisa gak hanya menjadi tontonan aja ya, tapi bisa menjadi renungan gitu buat teman-teman di luar sana. Bahwa sebenarnya melalui film ini kita bisa mengemas isu-isu pendidikan bahwa ya teman-teman semua itu punya hak lah intinya.
1: Oke, okay, berarti semua orang punya hak yang sama ya.
2: Iya.
1: Buat teman-teman nih, ada adegan yang paling emosional atau paling membekas gak selama menjadi tim kru produser di film ini?
2: Ada.
1: Apa tuh? Mungkin bisa satu-satu jelasin.
2: Apa? Adegan filmnya atau apa mas?
3: Adegan filmnya.
1: Iya, mungkin adegan filmnya atau apa gitu ya. Dalam selama syuting ini deh.
3: Kalau dari aku sendiri ada adegan yang itu dimana waktu ayahnya meninggal itu, wah aku merasa kayak emosional banget di sana karena aku juga pernah di posisi sana gitu. Jadi aku pernah kehilangan ayah juga gitu. Jadi ngelihat momen itu kayak wah kayak ngelihat diri aku setahun yang lalu gitu, itu emosional sekali.
1: Berarti emang dari kisah nyata ya, kamu
3: betul-betul.
1: Point of view-nya ya.
3: Oke,
1: kalau dari sutradara nih gimana?
2: Kalau aku sebenarnya di film ini kan aku menciptakan sebuah jarak gitu antara Nisa dan ibu ya mas, melalui pintu lah, melalui meja dan sebagainya. Ada karena ini kan gejolak batin mereka berdua ya mas.
1: Okay.
2: Dan yang menghidupkan rumah itu kan sebenarnya ayahnya. Jadi ketika ayahnya nggak ada kan mau nggak mau mereka harus bisa bertahan berdua gitu.
1: Betul.
2: Menghilangkan ego mereka masing-masing. Dan menurutku yang menyentuh itu adalah ketika sudah tidak ada jarak apapun di antara mereka berdua. Jadi ada di scene di kamar yang dimana mereka berusaha saling sama-sama mengerti. Nisa memahami ibunya itu khawatir terkait ekonomi karena dia sebagai ibu rumah tangga, tapi ibunya juga mengerti bahwa Nisa itu punya hak untuk melanjutkan pendidikan. Dan disitu menurutku emosionalnya lumayan tumpah karena kita melihat gimana apa ya ego Nisa sama ibu bertempuran gitu, berbenturan dari awal tapi tiba-tiba melunak di akhir gitu sih.
1: Oke, kalau buat Dara gimana?
4: Kalau buat aku semua scene-nya emosional.
1: Emosional semua. Itu kalian emosional karena apa nih? Ingat mantan atau gimana nih? Kok tiba-tiba emosional gitu?
4: Ya karena tiap scene-nya tuh perlu pendekatan emosi sendiri.
1: Oke, gimana contohnya? Mungkin bisa dicontohin mungkin?
4: Contohnya di per scene mulai dari awal itu perlu emosi yang gimana, terus semakin ke tengah itu perlu emosi yang gimana.
1: Berarti harus ada emosional harus dapat berarti ya? Apalagi sambil ingat ke mantan kalian gitu, tambah emosional banget tuh kayaknya.
2: Soalnya emosional semua buat Dara karena kan Dara yang menangani aktornya kan, asal
1: gua.
2: Gitu. Jadi Dara yang membantu para talent untuk harus seperti apa sih nanti peradeganannya tuh harus bagaimana seperti itu. Jadi yang mengolahnya itu Dara.
1: Wih, itu ini tugasnya. Berjasa banget dong berarti.
4: Marah-marah.
1: Oh, marah-marah. Bikin emosi, ayo marah-marah gitu. Buat pelajaran yang bisa diambil dari penonton setelah menonton film ini apa nih? Dari sutradara dulu.
2: Pelajarannya bahwa kita apa namanya harus bisa memperbaiki ego masing-masing sih mas. Karena terkadang ketika kita mempunyai ego yang tinggi ya itu kita itu bisa melukai orang-orang di sekitar kita, apalagi orang tua ya mas. Kita kan juga nggak tahu perspektif dari orang tua itu seperti apa. Jadi karena ini juga membahas terkait komunikasi dalam sebuah keluarga, makanya komunikasi itu penting. Aku pengen ketika orang menonton menangkap bahwa kuncinya itu adalah komunikasi sebenarnya.
1: Komunikasi ya.
2: Iya, komunikasi yang baik.
1: Oke, mungkin geser lagi ke Bu Produser gimana?
3: Kalau dari aku sih seperti yang dibilang dari sutradara bahwa emang kunci dari film ini komunikasi, dan aku diharapkannya teman-teman yang nanti akan menonton film ini juga setelah menonton tuh merasakan bahwa oh sepertinya komunikasiku dengan orang tua tuh masih seperti ini gitu, ada yang perlu ada yang harus diperbaiki lagi untuk mencapai jalan tengahnya. Terus bahwa aku punya mimpi tapi orang tua memiliki realita. Nah gimana caranya kita mencari jalan tengah terhadap hal tersebut gitu sih, lebih ke komunikasi.
1: Lebih ke komunikasi juga ya berarti ya. Kalau dari Dara gimana?
4: Aku setuju sih sama mereka berdua. Dan juga
1: ini setuju semua deh kayaknya ini. Udah serentak nih kayaknya Mas Berangkat. Nanti kalau ditanyain setuju ya, jawabannya setuju, setuju, oke, setuju.
3: Ada satu pikiran, Mas.
1: Oh, satu pikiran.
4: Satu visi.
1: Oh, satu visi. Oke, gimana?
4: Dan aku berharap orang-orang yang nonton film itu nanti bisa buat refleksi gitu.
1: Oke.
4: Kalau ekonomi itu bukan sebuah penghalang buat pendidikan.
1: Oke, betul banget nih, setuju banget nih aku teman Pro 2. Nah, mungkin ada harapan khusus enggak buat generasi muda melalui film ini?
2: Apa ya? Ya balik lagi sih. Aku tuh berharap film ini tuh enggak hanya menjadi film tapi bisa jadi renungan dan dirasakan oleh orang-orang yang menonton film ini dan aku berharap teman-teman di rumah itu selalu mendukung karya film lokal gitu loh Mas dan juga mendukung ruang kreatif bagi anak muda Indonesia karena kita kan juga dari apa anak seni ya Mas yang dimana mungkin stigma orang terhadap seni itu masih kurang baik. Nah kami berharap kita bisa membuat pandangan masyarakat terhadap seni khususnya film itu bisa lebih luas sih Mas.
1: Bisa lebih baik ya kedepannya ya. Gitu. Oke, buat setelah film Back to Home nih sukses. Mungkin ada rencana buat film karya lain mungkin? Apa gitu ke depan?
4: Doakan saja.
2: Doakan saja.
1: Apa udah ada pandangan mau nyaingin film Top Gun atau Mission Impossible gitu?
3: Di sini saya.
2: Di sini saya. Mau collab sama Jokan nanti.
1: Oh, yes. Buat film apa nih kira-kira nih?
2: Apa ya? Aduh, Ghost in the Home.
4: Nanti kita mau ngambil aktor Angga Yunanda.
1: Oh, yes. Bayarnya berapa tuh nanti tuh?
2: Doakan kita banyak uang lah Mas. Ya, buat bisa bayar Angga.
3: Ya, dan kita juga di film ini nantinya terbuka sekali untuk kolaborasi dalam bentuk hal apapun. Yeah.
1: Oke, okay. Wah syuting di RRI bagus tuh kayaknya.
2: Boleh.
1: Iya kan?
3: Kita terbuka sekali mau itu dalam kolaborasi dalam bentuk mungkin media, diskusi screening ataupun teman-teman yang nonton ini pengen didatengin sekolahnya nanti bisa sekali kita.
1: Wih, bisa ya berarti.
3: Kan bisa sekali mungkin nanti langsung aja DM ke Instagram ada Instagramnya Back to Home.
1: Eh buat propertinya gitu gimana nanti biasanya?
2: Nanti biasanya kami menyediakan.
1: Yeah. Oh,
2: jadi
1: iya?
2: Karena kan kita tuh plannya ada mengajukan untuk bentuk kerjasama seperti kayak dukungan screening, terus juga ada publikasi bersama, terus apa aktivasi edukatif. Jadi nanti ketika kita distribusi ke sekolah-sekolah itu kita akan mengadakan kayak sharing discussion gitu loh Mas.
1: Oke, oke. Buat propertinya itu biasanya dibutuhin apa aja sih biasanya?
2: Oh, kalau untuk screening ya? Kalau screening pasti mungkin ruangan kan. Kita kan akan mengajukan ruangan, terus juga proyektor dan lain sebagainya.
1: Properti yang bergerak gitu ada enggak?
2: Oh enggak sih
1: masih belum ada ya berarti ya. Wah padahal aku sekarang promosi nih teman.
2: Oh iya boleh
1: apa tuh nanti aja di belakang belakang kamera aja belakang kamera.
3: Kita open sekali.
1: Oke, buat pesan terakhir nih buat teman Pro 2 semua yang dengerin obrolan jaga malam nih gimana nih pesannya?
2: Apa mungkin
1: dari satu dari siapa dulu nih? Sutradara
3: dulu.
2: Dara dulu dong. Aku tadi sudah menyampaikan.
1: Oke, dari Dara dulu deh.
4: Buat yang nonton ini.
1: Yang dengerin kita.
4: Oh, yang dengerin kita.
1: Kalau nonton dari TikTok dong berarti.
4: Oh, iya. Buat teman-teman semuanya.
1: Oke. Okay. Jangan malu-malu, jangan malu.
4: Teruslah kejar mimpi kalian, okay. Guys. Biar bisa sukses.
1: Yeah, amin. Ada lagi mungkin dari itu aja?
4: Udah, cukup.
1: Oke, okay. Dari siapa lagi nih?
3: Mungkin dari aku komunikasinya diperbaiki lagi dengan orang tua, tapi tidak hanya dengan orang tua, tetapi dengan semua orang. Karena komunikasi ini penting sekali gitu loh untuk mencapai suatu tujuan gitu.
1: Oke, okay. Mungkin dari yang terakhir dari Salwa ya, gimana?
2: Aku lebih ke jangan lupa dukung karya film lokal. Iya, jangan lupa dukung karya film lokal dan juga dukung ruang apa ya, ruang kreatif anak muda Indonesia.
1: Wih. Itu dia ya.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, okay. Yes, itu dia teman Pro 2. Kita ngobrol bareng sama kru film Back to Home teman Pro 2. Yang mau lihat bisa di Instagram apa tuh?
2: Ada Instagramnya
3: Back to Home.
1: Back to Home, Back to Home ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, teman Pro 2 kalau yang kepo atau penasaran atau mau lihat krunya siapa aja bisa langsung di Instagramnya Back to Home ya.
2: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Yoi, itu dia teman Pro 2 ngobrol bareng sama kru Back to Home dan nanti masih lanjut lagi sama Kurama Game sih sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966. Ada lagunya Eminem dan let's go.
5: You're a monster. I got-

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, masih dijaga malam bareng sama aku Rama GMZ di sini. Dan juga yang mau gabung masih boleh banget di WhatsApp 081327866966. Dan ada lagunya Charlie Puth, As You Are on the Fit. Say Charger.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: dust.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, aku bacain WhatsApp lagi dari Kak Sukana yang udah masuk, teman Pro 2. Katanya selamat malam Kak penyiar, absen nantir dari Bapak Alda Agus Lia Ida di Blurjo 33 Randusari Teras Boyolali. Ronda sambil jimpitan nih. Lagunya satu-satu atau balada penyiar radio. Oh, Bimbo, boleh coba sambil aku cari dulu ya lagunya ya, atau ikut aja. Oke, nanti sambil aku cariin ya, Kak Sukana. Dan juga buat warga Blurjo Randusari Teras Boyolali saat mendengarkan lagu ini sambil beristirahat, semoga sehat selalu. Buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu dan lancar. Wah, Ronda sambil jimpitan. Boyolali terpantau udara dingin. Ya, pasti kalau Boyolali pasti dingin ya biasanya ya. Karena aku juga kalau main ke Boyolali ke tempat teman aku di daerah Selau tuh, teman Pro 2, itu dingin banget loh di sana, karena di sana dataran tinggi juga. Tapi ini lagunya Bimbo enggak ada Kak Sukana. Mungkin mau lagu apa nih? Atau Ahmad Dhani boleh ya? Aku puterin Ahmad Dhani coba ya. Ahmad Dhani coba, Restu Bumi ada enggak ya? Nah, ada nih. Langsung aja deh aku siapin buat Kak Sukana, ada lagunya Restu Bumi by Dewa 19 spesial buat Kak Sukana yang lagi ronda di Boyolali.

Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, udah kerasa banget ya dari tadi jam 8 sampai sekarang mau jam 11. Teman Pro 2, aku nemenin teman Pro 2 di Jaga Malam teman Pro 2. Dan sekarang aku harus geser ke Jazz Music teman Pro 2 yang bakal aku puterin lagu-lagu history dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. Dan aku Rama Game sih harus pamit undur diri. Pamit mengundur. Dadah teman Pro 2.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah andahu la syarika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Teman-teman Perdua FM yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam atas Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam suplemen kali ini kita akan membicarakan tentang suatu topik yang menarik yang mungkin kadang-kala kita merasakan hal tersebut. Manusia sekarang banyak masalah, manusia sekarang banyak problematika kehidupan yang mungkin bisa diatasi maupun yang tidak. Sehingga muncullah yang namanya mental health atau kesehatan mental. Ini menarik bagi kita semua karena tentunya yang kita punya rasa dan kita punya jiwa, kita punya pikiran dan punya hati, itu tentunya akan merasakan bagaimana ketika masalah itu menimpa, masalah itu mendera kita, berlalu lalang dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, sehingga menjadi runtuh semangat kita, menjadi runtuh kehidupan kita. Dan inilah yang nantinya terkenal dengan istilah kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental, teman-teman Pro FM yang berbahagia? Kesehatan mental adalah kemampuan seseorang untuk mengelola fungsi kejiwaan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menyesuaikan dengan orang lain dan diri sendiri. Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang sempurna memandang kesehatan mental adalah sebagai bagian penting dari kehidupan yang berhasil. Ini adalah merupakan pandangan yang positif ketika kita mampu mengelola mental kita. Berikut ada beberapa prinsip dalam agama Islam terkait dengan kesehatan mental yang tentunya ini akan memberikan inspirasi, motivasi pada diri kita, pada hati kita untuk selalu menjaga mental kita supaya tidak down ataupun tidak runtuh. Kalau runtuh mental berbahaya karena kita tidak bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya, bisa mengganggu aktivitas kehidupan kita dalam bekerja, dalam belajar maupun aktivitas yang lain. Bisa saja merugikan diri sendiri atau mungkin merugikan orang lain. Yang pertama, kita harus berprinsip tawakal dalam kehidupan kita. Tawakal di sini adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala kesulitan dan kecemasan. Kita selalu cemas dalam hidup ini. Kita selalu khawatir ketika akan menghadapi kesulitan maupun masa depan. Maka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang paling penting dan utama. Kemudian yang kedua adalah zikir, mengingat Allah untuk menenangkan jiwa dan ruh kita dan menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pikiran kita dan hati kita. Wah, ini merupakan sesuatu yang sangat indah ketika kita ingat kepada Allah, misalkan di malam hari, di tengah malam kita menenangkan jiwa kita, menenangkan dengan spiritualitas kita, menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pikiran kita. Masya Allah, ini merupakan sesuatu yang sangat indah ketika kita bisa melakukannya. Kemudian yang berikutnya adalah sholat, yaitu merupakan kewajiban dalam Islam, khususnya bagi agama Islam, yang merupakan bentuk meditasi untuk mencapai kedamaian batin dan mengurangi stres. Kita tahu kehidupan ini penuh dengan stres, tegangan tinggi ketika kita ada masalah yang cukup banyak. Tapi stres akan kendor ketika masalah itu terurai dengan kemampuan kita mengurai rasa stres tersebut. Kemudian berikutnya adalah kita membangun jaringan sosial, di mana Islam mendorong hubungan baik dengan sesama, dengan berbagai perasaan-perasaan yang positif dan memberikan support atau dukungan. Seseorang tidak akan maju ketika dia tidak didukung oleh orang lain, apalagi yang mendukung itu adalah orang-orang yang kita cintai. Kemudian berikutnya, menghindari perilaku destruktif. Ini merupakan sesuatu yang memang harus dihindari. Islam melarang perilaku yang merusak seperti konsumsi alkohol, miras, miras santika ataupun yang lainnya, narkoba misalkan. Sekarang sedang musim di mana-mana demo konsumsi alkohol dan sebagainya. Tentunya kita harus berpikir positif bahwa sesuatu yang destruktif itu harus dihindari dari diri kita, seperti minuman alkohol atau menggunakan narkoboy. Kemudian berikutnya, teman-teman Produ FM yang berbahagia, selain hal itu, Islam juga menekankan pentingnya bersyukur dalam keadaan bahagia dan bersabar dalam keadaan sulit. Beberapa cara tersebut, ya, diantaranya untuk menjaga kesehatan mental menurut Islam secara lebih praktisnya adalah kita menjaga spiritualitas dengan mengaji. Kita sering mengaji abata saja dan seterusnya, atau membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, atau berzikir La ilaha illallah, atau beramal amal soleh. Kita beramsol atau beramal soleh sesuai dengan kemampuan kita, infak, sedekah, memberi bantuan kepada orang lain, bersalam atau berjabat tangan dan lain sebagainya. Demikian juga membaca buku-buku berkaitan dengan kesehatan mental sesuai dengan agama kita, maupun kalau agama yang lain bisa menggunakan kesempatan itu untuk membaca Alkitab atau agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dan tentunya tetap berhubungan dengan manusia, tetap berhubungan baik dengan teman-teman dekat kita dan bermasyarakat. Demikian teman-teman Pro FM yang berbahagia, berkaitan dengan strategi dalam kita menjaga mental health kita. Jangan sampai kita terlepas atau lost, mental health itu menghantui kita dan seluruh aktivitas kita terganggu oleh gangguan yang satu ini. Tetaplah optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai orang-orang yang bertakwa, dan tetaplah optimis bahwa Allah berikan tujuan hidup ini adalah tujuan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memotivasi dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan teman-teman Pro FM berbahagia ini masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman Pro 2 FM juga mendoakan kita semua, mendoakan saya dan mendoakan seluruh kru Pro 2 FM ini untuk selalu bersama-sama masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, salam suplemen hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen